0: Hello.
1: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo, yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
2: Hello.
1: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello?
3: This is 97.7 Broadway.

Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap

Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama

Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

Ya, dan saya pun bersama Prodevi Manado, teman terbaik kamu. Weekend with me, Jody, dimana kalau bukan di Ispada. Selamat pagi teman berdua, pada pagi hari ini ya teman berdua. Aku mau info ini, kalau siaranku ini bisa kamu dengarkan lebih fleksibel loh. Selain melalui radio, kamu juga bisa mendengarkan siaranku ini via aplikasi RRI Digital yang bisa kamu download via App Store maupun Play Store. Lalu pilih channel Permado untuk menikmati siaran langsung dimanapun dan kapanpun kamu mau. Nah, kalau kamu menggunakan komputer ataupun browser, kamu cukup buka website RRI di www.rri.co.id. Lalu pilih channel Permado dan siaran langsung bisa kamu akses dengan cepat dan mudah secara gratis. Dan melalui website rri.co.id, kamu juga bisa membaca berbagai macam hal berita dan informasi terkini, baik nasional maupun internasional. Jadi, semua informasi terbaru bisa kamu akses deh dalam satu platform di rri.co.id. Intinya, dengan aplikasi dan website resmi RRI, kamu bisa tetap mengikuti siaran dan berkembang informasi tanpa harus selalu bergantung pada radio konvensional. Jadi sekarang Nezem Mojofon Prodev Mado sudah tersedia di berbagai macam platform untuk kemudian mendengarkan dan mengakses informasi kapanpun dan dimanapun kamu mau.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis yang adalah seorang penjahit mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss yang adalah pedagang kain untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

0: Apa kalian pernah berpikir ataupun bertanya, kenapa ada banyak lubang di berbagai biskuit yang kita makan? Jadi, lubang-lubang tersebut bukan hanya sebagai hiasan saja, tetapi itu gunanya untuk menjaga biskuit-biskuit tersebut. Mark Greenwell, seorang manajer di sebuah pabrik biskuit, mengatakan bahwa lubang-lubang itu berfungsi untuk menjaga tekstur pada biskuit yang sedang dipanggang, sehingga bentuknya tidak hancur dan uap yang keluar dari biskuit tersebut dapat keluar secara merata. Itulah mengapa biskuit yang kita beli memiliki bentuk yang sama dan rapi.
1: Energy. Hit music. Your number one station in your heart.
2: The music.
3: Cuma di Perdua FM yang bisa bikin teman Perdua single.
4: Perdua FM, teman terbaik kamu. Enika.

Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkut, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek mendedangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

0: cuaca hari ini.
1: Ya, info perakiran cuaca untuk hari ini ya, edisi Senin 31 Agustus 2026 untuk siang nanti wilayah Sulawesi Utara. Oke, untuk Kota Mando, Bitung, Tomohon, dan juga Kota Mobagu, siang nanti diperkirakan akan terjadi cerah berawan ya. Lalu selanjutnya untuk Kabupaten Minahasa, begitu juga untuk Kabupaten Minahasa, yang siang nanti juga diperkirakan akan terjadi cerah berawan di sana. Dan next, untuk Kabupaten Bolmong, yang siang nanti juga diperkirakan akan terjadi cerah berawan di sana, begitu juga untuk Bolmong Utara, Selatan, dan juga Timur, yang siang nanti diperkirakan akan terjadi cerah berawan di sana. Dan terakhir untuk Kepulauan Sitarosange dan Talaut, yang siang nanti juga diperkirakan akan terjadi cerah berawan di sana. Oke teman Pro 2, jadi itu dia info perakhiran cuaca kita untuk hari ini ya, siang nanti edisi Senin 31 Agustus 2026 untuk wilayah Sulawesi Utara di siang nanti, yang rata-rata semuanya ini ya terlihat akan cerah berawan semua nih ya. Syukur deh ya tidak hujan, semoga tidak hujan sampai malam atau mungkin sampai besok. Oke teman Pro 2, dan next line nih masih akan ada informasi dari aku. Jadi jangan kemana-mana, stay tune dong, kalau bukan di Zaman Pro 2 Manado, teman terbaik kamu. Stay tune.
2: Sumpah kita gendong banget gak sih?

Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.

0: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Teman terbaik kamu.

0: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Yang baru di Pro 2 FM.
2: That's right.

0: Ih, Mona, ngapain sih kita masih lewat jalan sini? Takut.
1: Alah, emangnya kenapa?
0: Ih, jalan sini kan kalau malam gelap banget, dan gitu sepi lagi. Ih, serem. Dan itu apa, Korla?
1: Apa? Apa sih? Mana?
0: Itu kan hantu.
1: Itu tunggu dulu, Korla. Jangan lari dulu. Itu kucing, Korla. Mata kucing yang menyala dalam gelap. Ih. Mengapa mata kucing menyala dalam gelap? Karena mata kucing memiliki struktur pemantulan cahaya yang khusus. Nah, struktur tersebut bernama tapetum lucidum, yang bisa nampak menyala saat malam hari. Tapetum lucidum ini berasal dari bahasa Latin, yang berarti lapisan bersinar. Nah, itulah kenapa seringkali kita lihat mata kucing menyala atau bersinar dalam gelap. Nah, begitu, Korla.
2: Oh,
1: jadi
2: begitu.
1: Bukannya hantu. Ya, Korla, Korla, kenapa kamu kabur sih?
3: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM, teman terbaik.

0: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: 3, 2, 1. It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman-teman?

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sud atau Sari Cahniung yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sud adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia.

0: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
1: Teman terbaik kamu.

0: gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: 24 Hour Kids Music Station.

0: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampang. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
1: It's Music Trap Day.

main-main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak? Hits music.

0: candy atau lebih dikenal dengan sebutan arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis. Padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.
1: Hits terbaru di Pro 2 FM.

0: Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby dan orang yang mengacukan dinamakan pubby.
1: Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

0: Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.
1: Jazz Music
2: Pro 2 FM.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia longustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

0: Ya, tidak. Aku mau yang ini saja. Jangan.
1: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
3: This is 97.7 Pro 2 FM.

terdengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Kamu pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapat

digunakan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan. Ekspresi

tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.

Zaman boleh berubah, tren bisa berganti, tapi satu hal yang gak boleh kita tinggalin, yaitu nilai-nilai Pancasila. Dari toleransi antar teman sampai saling bantu di tengah kesibukan, dari berani berpendapat sampai mau dengerin pendapat orang lain, semua itu wujud nyatanya Pancasila loh. Oh iya, ngomongin Pancasila, bukan cuma soal hafal 5 sila aja, tapi soal ngejalanin nilainya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita anak muda punya peran penting, bangun bangsa bukan nunggu nanti, tapi mulai dari sekarang. Yuk jadi generasi keren yang gak cuma cakap digital, tapi juga kuat akan nilai. Pancasila, dasar kita, arah kita.

RI dengan esensi buku. Teman Produa, Mark Manson dalam buku yang ditulis dengan judul Seni untuk Bersikap Bodoh Amat. Buku ini berfokus pada gagasan bahwa kita seringkali terlalu peduli tentang hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting dalam hidup kita. Mark Manson mengajak kita untuk lebih memilih dengan bijak apa yang seharusnya kita pedulikan dan apa yang seharusnya kita abaikan. Teman Produa, Mark Manson berbicara tentang konsep bodoh amat yang mengajak kita untuk lebih santai, dekat menghadapi kehidupan, dan tidak terlalu terbebani oleh ekspektasi masyarakat atau tuntutan sosial. Ia mengajak kita untuk menilai ulang nilai-nilai dan prioritas kita dalam hidup serta memfokuskan energi kita pada hal-hal yang benar-benar memiliki makna bagi kita. Manson juga membahas konsep nilai-nilai kehidupan dan mengapa penting untuk memiliki nilai-nilai yang jelas dalam hidup kita. Buku ini menginspirasi kita untuk lebih otentik dalam mengambil keputusan dan mengakui apa yang benar-benar mereka pedulikan tanpa terlalu khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan. Teman Produa, inti dari buku ini adalah mengajak kita untuk hidup dengan sederhana, lebih otentik, dan lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup kita tanpa terlalu membebani diri dengan ekspektasi dan tuntutan yang tidak terlalu penting. Demikian esensi buku dengan judul Seni untuk Bersikap Bodoh Amat, karya Mark Manson. Dari RRI untuk Indonesia.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. That was Harry Styles with Watermelon Sugar, teman Pro 2. Lagi rame tuh ya, Harry Styles lagi konser, terus akhirnya dia kayak menyindir lah mantan kekasihnya ya, yaitu Taylor Swift, teman Pro 2. Sebenarnya cuma candaan doang sih ya, bukan nyindir keras gitu ya. Jadi pas lagi konser si Harry Styles nyebutin venue tempat Taylor Swift dan juga Travis Kelce nikah tahun kedua. Jadi kayak langsung deh bergemuruh deh tuh ya pas lagi di tempat konsernya. Lagian udah gak zaman sebenarnya nyindir-nyindir mantan teman berdua ya. Maksudnya mantan lo udah punya kehidupan pribadi masing-masing, lo juga mungkin punya kehidupan pribadi masing-masing. Ya udahlah, gak usah nyindir-nyindir kayak gimana-gimana lah teman berdua ya. Jadi mungkin Taylor Swift niatnya bercanda, atau mungkin sebenarnya ya Taylor Swift sama Harry Styles masih baik-baik aja hubungannya, makanya beranilah melontarkan candaan-candaan kayak gitu teman Pro 2. Tapi kalau lo sendiri teman Pro 2, apakah lo masih berkontak-kontakan lah kah sama mantan lo, atau justru kayak udahlah gak usah ngapain lagi sih? Kan ada yang masih berteman baik, ada yang masih mungkin ketemu karena masih satu circle, ada yang kayak ya udahlah ngapain sih, udah malas aja gitu ya, udah punya kehidupan masing-masing, dia udah main lain, gue juga udah main lain gitu teman Pro 2. Ya masing-masing lah ya. Silakan yang mau request, ya mungkin pengen request lagu yang akan menggambarkan perasaan lo hari ini teman Pro 2. Langsung aja 0811-800-105 ya. Lanjut lagi, gue mau bacain tadi terakhir siapa ya? Oh ini nih, belum nih. Mau request lagu The Massive yang judulnya Natural. Gak ada namanya nih, di WhatsApp juga kontaknya gak ada namanya nih, cuma gambar kucing doang. Lalu juga ada Safia di Bekasi, minta request SKSJ 5 Minutes, Utopia. Terima kasih. Oke, lalu juga ada, selamat pagi Kak Fajar, selamat hari Senin, aku Noxe, mau request lagunya Sumpah Mati by Selina Grace. Udah diputerin tadi, di awal-awal banyak yang request itu lagunya. Salamnya buat Kak Penyiar aja, semangat terus siarannya Kakak, terima kasih. Lalu juga ada Dede meminta request lagunya Sienna, Die on this Hill ya. Itu lagunya enak tuh, nanti ya gue masukin playlist. Lalu juga ada Iya di Citayam mau request lagunya Jam Rawan dong dari Rizky Febian. Terima kasih. Jam Rawan, oke, nanti gue cariin ya kalau ada ya. Kalau nggak ada Jam Rawan, mungkin jam jaga kali ya. Lalu juga ada Iqbal di Depok mau request lagunya dia featuring Dakus yang Malu-Malu Dong. Terima kasih kalau udah diputer, sama-sama ya. Mudah-mudahan masih dengerin juga. Ditungguin aja yang mau request lagu favorit kamu. Silakan langsung aja WhatsApp 0811-800-105 atau lewat Instagram di @produfmjkt.

0: Kang,
1: oi, pernah dengar gak sih tentang kewirausahaan sosial?
0: Pernah. Itu kan kayak bisnis yang tujuannya gak cuma cari duit, tapi juga bantu masyarakat gitu kan?
1: Bener banget. Misalnya, lo bikin produk atau layanan yang gak nambah cuma keuntungan doang, tapi juga bisa ngasih dampak positif ke lingkungan atau komunitas sekitar.
0: Jadi, lebih ke solusi masalah sosial ya. Kayak lo bikin usaha yang bantu pengangguran atau edukasi anak muda soal skill baru.
1: Iya, Kal. Coba deh, gimana kalau kita mulai aja? Siapa tahu bisa jadi peluang gede. Plus, bikin perubahan yang nyata buat masa depan.
0: Boleh. Kewirausahaan sosial bukan cuma bisnis kan, tapi juga investasi buat generasi berikutnya. Kita mulai sekarang. Siapa tahu jadi inspirasi buat orang lain.
1: Yoi, masa depan kita dibangun dari langkah kecil sekarang.
0: Setuju.

105 FM Prodo Jakarta, teman terbaik kamu. Balik lagi di Prodo Hitlist barengan sama Fajar Permana Putra sampai jam 12 siang nanti. Yang mau request masih ada waktu kurang lebih 1 jam lagi. Langsung aja ketik nama kamu, lokasi kamu lewat WhatsApp 0811 800 105, atau lewat Instagram kita di @prodofmjkt ya. Jangan lupa yang ikutan lewat WhatsApp itu juga ketik nama kamu juga, teman Prodo ya, namanya, terus juga lokasi kamu di mana dan juga lagu yang pengen kamu dengerin. Ada di Instagram, di Instagram ada Akung Buta Bale ya, mau request lagunya Astrid Tentang Rasa. Lalu juga ada Sarah Octavia ya, minta lagunya Keisha Yang Tak Pantas Terluka atau Tak Ingin Usai, terima kasih Kak. Lalu juga ada Nazahran Nafis Kurniawan di Tangsel. Halo, selamat siang Kak, mau request lagunya Posesif dari Naif Band. Jadi tolong diputerin ya Kak lagunya. Siap, ditungguin aja ya. Yang lain sekali lagi langsung aja WhatsApp, jangan malu-malu. Tadi juga ada beberapa lagu yang belum sempat keputar, udah dimasukin playlist juga, ditungguin aja. Sekarang gue muterin lagu yang di request oleh Stefani ya, di Mampang.

0: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.
2: Kita masuk ke jam 11 siang, teman-teman Pro 2. Masih ada Fajar Permana Putra sampai jam 12 siang di Pro 2 Hitlist. Tapi nanti gue akan lanjut lagi siaran sampai jam 3 sore. Cuma yang mau request ya, 1 jam lagi sisa waktu Anda. Sisa waktu Anda gak tuh? Kayak lagi kita ikutan kuis ya. Pokoknya 1 jam lagi gue akan memutarkan lagu-lagu yang sudah di request. Nanti juga ada yang belum dibacain, tenang aja, nanti gue bakal balik lagi. Yang mau request masih ada kesempatan, silakan WhatsApp aja di 0811 800 105.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Satu Sim FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Posesif dari Naif, teman Pro 2. Selamat siang yang sudah gabung lewat WhatsApp ya. Ada Bintang, dia bilang Senin berat banget. Jangan lupa sedia kopi buat menjalani aktivitas. Mau request lagunya Terpukau katanya. Oke, gue kebetulan udah ngopi ya. Tadi pagi gue sampai ngantri kopi ya di salah satu kedai kopi. Karena gue kayak gak bisa gue kalau gak ngopi, teman Pro 2. Jadi buat yang belum ngopi, ngopilah ya. Kalau nggak punya duit buat beli kopi, seruput kopi temen. Ada juga Ruth dari Tangerang mau request lagunya All About That Bass dari Meghan Trainor ya. Terus juga ada minta lagunya Cassandra Cinta Terbaik dari NKM underscore OKT. Lalu juga ada Monya di Jakarta Utara mau request lagunya BTS yang Swim ya, diputar ya Kak. Terima kasih. Sama-sama. Lalu juga ada selamat pagi Ready Jakarta Team mau request lagu apa nih? Oh ini nggak bisa request sih, kira-kira mau request ya. Sorry salah baca. Alan di Bekasi mau request lagunya Candice Hours to Keep. Oke, Hours to Keep. Sip, nanti coba dicari ini ya teman berdua ya. Yang lain masih ada waktu, silakan langsung aja WhatsApp 0811 800 105. Jangan lupa juga ya untuk teman berdua yang pengen tahu keseruan rangkaian RRI Fest ya, karena bakal segera dimulai tahun ini, mulai September ini teman berdua ya. Untuk rangkaiannya silakan bisa kepoin Instagramnya @RRI_Jakarta. Di situ banyak update-updatean terseru. Dua juga pastinya Bintang Radio Indonesia tingkat DKI Jakarta juga bakal diupdate di situ teman Pro 2 ya. Jadi buat teman Pro 2 yang mau lihat silakan follow Instagram @RRI_Jakarta. Oke, jangan kemana-mana. Sekarang gue mau puterin lagu yang juga sudah request sama teman Pro 2. Tetap di Pro 2 FM Jakarta, di Pro 2 Headlist. Sampai jam 12 nanti silakan yang mau request masih ada waktu dan juga kesempatan ya.

0: Duh, asli ya. Ini siapa sih yang ngerokok di sini? Bau banget.
1: Eh, kenapa lu? Pagi-pagi udah emosi aja.
0: Cium deh baju gua. Asap rokoknya nempel nih di baju gua.
1: Ih, iya ya. Emang benar sih, kalau asap rokok mereka itu ganggu banget buat kita yang gak ngerokok.
0: Miris, Put. Indonesia tuh termasuk yang parah. Jumlah perokok aktifnya udah nyampe 70 juta orang. Bayangin aja, hampir sepertiga penduduk kita dan sebagian besar perokok pasif terpapar tiap hari tanpa sadar.
1: Wah, ngeri juga ya. Perokok pasif tuh kadang gak bisa milih, tapi tetap aja kena risiko penyakit serius.
0: Iya, makanya mumpung masih muda, mending kita jaga diri dan hindari asap rokok. Investasi kesehatan itu lebih penting daripada gaya-gayaan sesaat.
1: Setuju banget. Jangan sampai kita jadi perokok pasif yang gak sadar deh ya.

Satu Sim FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ada Fajar Permana Putra yang nemenin kamu sampai jam 3 sore nanti. Selamat siang. Ada Elsa dari Bogor yang mau request lagunya Ada Apa Dengan Cinta dari Melly Goeslaw. Terima kasih Kak, sama-sama. Lalu juga ada Bali Zenrato dari Nias, mau request lagunya dong, Dewa 19 Hadapi Dengan Senyuman. Terima kasih. Lalu juga ada Ando dari Tambun, mau request lagunya judulnya Send Up For Love dari Destiny Child ya. Oke, nanti dicariin ya. Ini banyak yang request lagu-lagu lawas ya dari tadi ya. Ada juga Ristia, akhirnya dapat juga nomor request ini. Kemana aja Ristia? Cila. Tia dari tadi katanya mau ngetik nomor kelewat mulu. Masa sih gampang kok. Mau request lagunya Raim yang Ikro ya, buat yang nemenin buat nemenin aku ngerajut. Terima kasih. Wih, suka ngerajut Ria. Ria apa Tia tadi? Tia, Ristia namanya ya. Suka ngerajut ya. Sabar biasanya tuh orang-orang yang suka ngerajut ya, teman berdua. Kalau gue udah enggak sabaran tuh ya kalau mau ngerajut-ngerajut. Belum pernah coba juga sih ya. Tapi emang kata orang susah-susah gampang, teman berdua ya. Lalu juga ada siapa lagi nih? Enggak ada namanya nih. Minta request lagunya Dul Jailani, Kasidah Cinta atau Separuh Nafas katanya ya. Oke deh. Sekarang gue mau muterin juga lagu yang sudah di-request oleh Sinta di Tebet yang minta lagunya Treasure yang Yellow. Udah lama banget gak denger lagu itu. Masa sih? Ini juga salah satu lagu favorit gue dari Treasure, teman-teman. Jadi jangan kemana-mana. Stay tune terus di Pro 2 Hitlist. Masih barengan sama Fajar Permana Putra.

0: Caela yang baru sampai di Eropa, udah nawarin just tip aja nih.
1: Cuan-cuan, lumayan buat nebelin kantong.
0: Yang rekomen apa tuh? Fashion apa makanannya?
1: Bebas, tapi kayaknya di sini ada deh sepatu yang lu incar dari tahun lalu tuh. Keren modelnya.
0: Wah, boleh tuh. Tapi berapa tuh fee sama ongkirnya?
1: Ya, harga temen lah. Fee sama ongkirnya sekitar 1,5 juta aja.
0: Loh, kok bisa segitu? Itu belum harga barangnya kan? Mending gue beli lokal dulu deh, daripada 1 juta lebih abis cuman buat lewat pesawat. Produk lokal gak kalah bagus kok.
2: Dukung produk lokal bisa jadi langkah kecil buat bantu ekonomi nasional tetap kuat.

100 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemani sama Fajar Permana Putra di Pro 2 Hitlist yang udah mau habis, teman Pro 2 ya, tinggal 8 menit lagi. Nanti gue bersain ada beberapa lagu juga yang sudah di request akan gue masukin ke playlist. Nanti di jam 12 siang kita sudah masuk ke UMKM Connect, teman Pro 2. Ih, gue langsung ngeliat tanggal-tanggal hari ini, ternyata udah tanggal 31 Agustus ya. Besok udah masuk ke September 2026, udah bentar lagi udah pengen ke tahun 2027, teman Pro 2 ya. Terus pas dicek-cek nih gue baca informasi, ternyata tahun 2027 ini Gen Z pertama yang lahir di tahun 1997 akan berusia 30 tahun. Gila, kayaknya kalau dulu tuh kayaknya dengar kata Gen Z tuh masih kayak kayak masih muda gitu ya, belasan 20 lah mentok gitu ya. Sekarang kalau ngomongin Gen Z, gila, Gen Z aja udah masuk ke 30 tahun, teman Pro 2. Oke deh, jangan kemana-mana ya. Sekali lagi, stay tune terus. Sebentar lagi kita bakal ngobrol-ngobrol di UMKM Connect. Sama siapa kira-kira? Cek aja Instagram kita di postingan terbarunya di Instastory @Pro2FMJKT. Jangan cuma ngecek doang, jangan lupa juga untuk follow ya.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Kita sudah masuk di jam 12 siang teman Pro 2, saatnya UMKM Connect barengan sama Fajar Permana Putra sampai jam 1 siang nanti. Dan hari ini gue bakal ngobrol sama owner dari Phyllis Coffee Works teman Pro 2 ya, ada Fajar Indra juga. Buat teman Pro 2 yang pengen ngobrol-ngobrol, pengen tanya-tanya seputar bisnisnya Fajar Indra apa, silakan ya. Atau mungkin mau nanya-nanya tentang produknya, boleh banget langsung aja WhatsApp 0811 800 105.

0: Oke, teman berdua, kita sudah masuk ke Santai Siang di mana di segmen UMKM Connect ya. Setiap jam 12 siang pasti kita bakal ngobrol-ngobrol sama pelaku bisnis di Indonesia. Tepatnya juga hari ini kita bakal ngomongin tentang bisnis kopi, teman berdua. Kebetulan hari ini owner dari Phyllis Coffee Works ya. Jadi kita langsung aja kenalan, yang namanya kebetulan sama kayak gue nih, teman berdua. Ada Fajar Indra. Halo, selamat siang.
1: Mas Fajar juga.
0: Iya, betul. Sama-sama Fajar. Hari ini gue kaget tadi pas ngeliat posternya di Instagram Produk Penjagaan. Wah, hari ini gue siaran sama Fajar juga nih. Aduh, dan beliau adalah owner dari Phyllis Coffee, bener ya?
1: Betul.
0: Ya, Phyllis. Kenapa namanya Phyllis? Gue pengen tanya dulu nih, kenapa filosofi dari Phyllis ini?
1: Awalnya tuh sebelumnya namanya Phyllis Good.
0: Oh, oke. Okay.
1: Phyllis Good tuh dua kata kan? Feel, isi, yeah. Terus good-nya bisa jadi makna ganda nih,
0: okay.
1: Bisa enak, good yang enak, okay. Atau good yang baik. Jadi waktu itu tuh kayak ya gue mau isi dengan kegiatan yang baik di situ, mm-hmm. Terus juga kalau secara produk isi dengan yang enak, gitu. Terus
0: okay.
1: Sekarang jadi Phyllis, uh-huh. Karena ini kemarin kan sempat tutup 1 tahunan,
0: okay.
1: Terus buka lagi. Nah orang-orang bilang rebrand lah ya.
0: Jadi
1: ini simplify aja,
0: okay.
1: Gitu. Orang-orang nyebut kita mungkin karena kepanjangan, jadi mereka sebutnya Phyllis, ya udah. Jadi Phyllis aja,
0: okay.
1: Terus menunya balik ke basic kayak gitu-gitu.
0: Oke, okay. Dan Phyllis-nya ini Phyllis ya, teman-teman berdua ya. Jadi lebih gampang, lebih didengarnya juga lebih gampang. Ya jadi enak aja gitu ya. Mau ke mana? Phyllis. Gitu kan. Ini di mana, daerah mana nih Phyllis?
1: Di Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
0: Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
1: Kebon Jeruk, okay. Yang RCTI ya, okay. MNC Group situ.
0: Oke, okay, dari dulu emang di situ.
1: Sebelumnya di Pasar Santa, Mas.
0: Pasar Santa. Oke, okay. Terus akhirnya ke Kebon Jeruk.
1: Akhirnya move sekarang ke Jakarta Barat.
0: Oke, okay, gitu. Siap ya. Tapi kalau ngomongin tentang Phyllis ya, ini pertama berarti dulu apa yang melatar belakangi lo akhirnya pengen ngebuat bisnis ini, atau mungkin ini udah bisnis kesekian, udah coba-coba sebelumnya jual apa gitu?
1: Oh, kalau awalnya banget, gue habis bubar bisnis, Mas, waktu itu.
0: Oke. Okay.
1: Terus nggak sengaja lah di kopi, karena ada tempat temen yang yang disewain,
0: okay.
1: Terus ada yang cancel. Terus pada saat itu gue bilang, ini gue duluan nggak apa-apa ya?
0: Nggak apa-apa, aman.
1: Ya gue bilang tuh kalau misalnya ada yang kosong, gue ambil nih tempat.
0: Okay.
1: Terus 2 hari kemudian dia kabarin, oke, kosong nih, lu mau ambil, ambil. Terus dia tanya jual apa, karena itu konsepnya food court.
0: Betul.
1: Nah terus nggak boleh ada yang sama. Terus saya bilang, yang kemarin cancel apa? Dia bilang kopi. Ya udah, gue jual kopi.
0: Oke.
1: Pada saat itu
0: di Santa ya?
1: Sebelumnya bahkan, okay.
0: Di Fatmawati. Okay.
1: Pada saat itu saya belum ngopi, Mas. dia nanya, kan lu nggak ngopi, kok lu jualan kopi?
0: Nah,
1: ya bikin rumah sakit juga kan nggak harus jadi dokter.
0: Ya nggak harus sakit dulu ya?
1: Nggak harus sakit dulu, nggak harus jadi dokter. Pokoknya taunya gue bayar sewa aja.
0: Betul.
1: Awalnya tuh itu, awalnya tuh emang business oriented,
0: okay.
1: Gitu. Tapi semakin kesini, terutama setelah pandemi, saya lanjut memperdalami, ambil sekolah-sekolah tentang kopi, segala macem, kedalaman kayaknya. Jadi akhirnya kalau sekarang tuh jatuhnya memang udah hobi banget juga ya.
0: Gitu. Oke, berarti dulu tuh bener-bener bukan anak ngopi banget lah ya?
1: Sangat enggak.
0: Oke, okay. Terus kepikiran, terus yang bikin triggernya kayaknya pengen berani ke kopi, kenapa tuh? Karena kan sebelumnya emang sebenarnya mau diisi sama tukang kopi juga kan,
1: ya,
0: cuma nggak jadi. Apa karena itu kayak udah deh gue juga pengen bikin kopi deh gitu?
1: Iya, karena ada yang cancel,
0: okay.
1: Terus saat itu saya habis bubar bisnis, mau bikin bisnis yang satu lagi, setelah develop 3 bulan partner saya sibuk semua, jadi kayak gue harus running nih apapun gitu. Nah itu pada saat itu ya sespontan itu aja gitu. Ternyata jalannya malah sampai sekarang
0: kopi. Berarti itu awal tahun berapa tuh?
1: Awal banget terjun tuh 2017 akhir.
0: Oke. Okay.
1: Tapi belum pakai brand Phyllis.
0: Maksudnya udah nyemplung lah, udah pengen nyemplung. Tahu nih kopi kayak gimana gitu. Iya, pada saat itu emang udah tahu kayaknya kopi bakal lanjut nih gitu. Maksudnya perkembangannya riset dulu atau ya udah deh nyemplung aja.
1: Nah, pada saat itu lagi titik capek-capeknya, Mas, bikin bisnis dengan proposal yang sangat proper. Jadi itu yang tadi saya bilang develop 3 bulan itu proper dengan proposal dan lain-lain. Terus akhirnya dengan kesibukan partner nggak jadi jalan tuh, saya udah capek banget nih kalau bikin proposal lagi. Nah itu tembak langsung gitu. Jadi gak pakai proposal, gak pakai research, cuman biar ada kegiatan aja awalnya tuh itu gitu. Sama kalau ditanya tetangga sibuk apa, ada tetangga gitu.
0: Ada kok bisnis, saya gak nganggur kok, ada kok kerjaan gitu kan.
1: Ternyata setelah dijalanin dengan tidak fokus pun pada saat itu, karena masih profesi sebelumnya juga, ternyata cuan. Oke, jadi ya lanjut aja. Akhirnya difokusin.
0: Jadi emang modal nekat juga bisa dibilang dan Pro 2 ya. Bukannya yang peminum kopi, biasanya kan orang yang nyemplung ke kopi biasanya udah expert banget ya, udah paham banget tentang kopi segala macam. Justru ya emang yakin aja, dan ternyata emang bisnis kopi sampai sekarang di mana-mana ya, menjamur segala macam. Terus trennya juga kan orang ngopi banget sekarang kan ya. Jadi ya ternyata masih bisa eksis gitu teman Pro 2 ya. Terus tapi kalau background sendiri, emang dulu sempat sekolah bisnis atau emang ya suka aja gitu sama teman-teman bikin sesuatu gitu?
1: Jadi kalau kuliah, kalau pendidikan, latar belakang pendidikan tuh saya di broadcast. Jelas jauh. Terus pengalaman pekerjaan juga di media terus gitu. Terus bisnisnya juga fotografi. Jadi jauh, tapi industri kreatif lah kebanyakan gitu. Cuman kalau dari kecil, pas diingat-ingat, saya tuh suka dagang, Mas.
0: Ini kan kalau di kelas jualan apa aja kayaknya ya?
1: Saya jual mainan kalau lebaran, kayak gitu-gitu deh. Banyak hal. Nah, mungkin dari situ DNA-nya juga akhirnya di mix. Terus kalau di saat ini F&B itu kan beda banget industrinya.
0: Betul.
1: Nah, cuman pendekatan di saya akhirnya saya nikahin semuanya. Dari latar belakang kreatif ini, saya jadiin produknya F&B. Gitu. Jadi itu justru menjadi menarik di setiap brand ketika melakukan kombinasi atau perkawinan sesuai dengan background atau identitasnya. Jadi akhirnya makin semakin otentik kan.
0: Betul, kayak gitu. Jadi kayak punya identitas sendiri kayak feels nih, atau mungkin di media sosialnya atau ya di Instagram produknya, segala macam produknya segala macam tuh udah punya punya keciri lah istilahnya ya, gitu ya. Jadi dikombinasiin lah sama bakat-bakat yang dipunya sama Fajar Indra teman Pro 2 di Feels ini gitu ya. Nanti kita pengen ngobrol-ngobrol lagi ya perjalanan dari Feels Coffee ini teman Pro 2, dan juga kira-kira produknya ada apa aja atau mungkin jam bukanya sekarang kalau mau datang ke daerah mana, nanti kita tanya lebih detail lagi. Buat teman Pro 2 juga yang mau ikutan gabung, silakan bisa langsung WhatsApp 0811 800 105.
2: Santai Siang Pro 2 FM Jakarta.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kita.
1: Balik lagi di UMKM Connect, teman Prodo di Santai Siang. Masih barengan sama Fajar Permana Putra dan juga Fajar Indra nih, selaku owner dari Feels Coffee, teman Prodo. Ini ada di daerah Kebon Jeruk ya. Tepatnya mungkin ada patokan-patokan mungkin yang bisa dijelasin ke teman Prodo.
2: Jadi lokasinya sebenarnya emang nggak populer buat bisnis karena di dalam gang perumahan gitu. Patokannya sih lapangan bola Kebon Jeruk atau MNC.
1: Nggak jauh dari situ teman Prodo ya. Dan cara aja pokoknya yang paling rindang ya, ada pohon di situ ya. Ya, jadi kayak emang tempatnya sangat-sangat syahdu ya, sejuk banget daerah situ teman berdua ya. Jadi emang sebenarnya itu dalam komplek ya?
2: Oh, itu gang perumahan.
1: Gang perumahan. Oke.
2: Okay. Cuman beruntungnya gang perumahannya yang tertib dan bersih.
1: Iya. Jadi silakan aja ke daerah situ langsung aja. Mungkin di Google Maps juga ada, langsung aja ketik Feels juga langsung nongol di situ teman berdua ya. Oke, tadi udah sempat ngobrol juga sama Fajar Indra teman berdua. Ternyata dia dari tahun 2017 lah ya udah nyemplung ke bisnis kopi ini. Terus akhirnya sampai sekarang berarti udah mau hampir 10 tahun ya. Suka dukanya atau mungkin yang akhirnya dapat dipelajari setelah udah nyemplung ke dunia kopi, terus lu sampai lu belajar juga tentang kopi tuh apa aja tuh?
2: Kalau dari industrinya udah jelas makin kesini makin tight ya. Ini udah sangat-sangat red ocean lah kalau bahasa pemasarannya gitu. Tapi kalau dari sisi customer, justru menurut gue karena semakin variatif, jadi customer tuh semakin banyak pilihan. Sebagai entrepreneurnya, justru harus berpikir lebih keras, lebih ekstra. Dulu strategi yang saya gunakan pada saat dulu itu yang di dalam gang dengan kasih mesin yang dalam tanda kutip proper, supaya itu ada efek kejut gitu dalam gang, tapi kok mesinnya proper bla bla bla gitu. Pada saat itu works. Pada saat sekarang di tahun ini itu sudah kurang relevan lagi karena udah banyak yang seperti itu. Jadi akhirnya harus berpikir keras ya, seperti industri manapun sih sebenarnya. Semakin kesini bukan hanya produk yang menjadi tonggak utama, tapi value lain yang dicari juga
1: gitu. Ya kalau dulu orang pas ngelihat, "Wih, gila nih mesinnya," atau tempatnya di gang doang, hidden gem, tapi mesinnya oke nih, seru nih ke situ gitu ya. Tapi sekarang orang udah paham ya, maksudnya
2: yang menawarkan itu udah banyak.
1: Menawarkan itu akhirnya udah banyak gitu tentu. Akhirnya yang lainnya dicari-cari lagi lah sama Fajar Indra untuk kayaknya bisa mendapatkan konsumen lagi gitu. Jadi emang keberagaman si konsumennya sekarang yang kayaknya
2: keberagaman penyedianya penyedianya, penjualnya sekarang udah variatif banget. Customer akhirnya menurut saya sangat sangat banyak pilihan gitu. Jadi enak banget bisa pilih sesuai selera, sesuai budget, sesuai kebutuhan dan lain-lain.
1: Jadi banyak juga teman berdua ya. Suka dukanya kalau bikin bisnis tuh emang harus improve terus sekarang ya, zaman
2: banget,
1: sekarang
2: banget.
1: Apalagi media sosial kan. Orang lihat Instagram sebelah lebih kece juga, mereka langsung pindah segala macam kan. Terus kalau dilihat juga nih di Instagramnya Feels juga menurut gue ya ini super estetik banget teman berdua ya. Jadi kayaknya juga salah satu mungkin cara juga ya buat mengundang customer pas ngelihat Instagramnya, wah jadi seru nih gitu kayaknya ya. Dan ini yang semua yang apa namanya ngurusin media sosial segala macam, Fajar Indra juga atau ada tim juga yang ngurusin nih?
2: Kebetulan diurus oleh saya sendiri.
1: Kebetulan emang backgroundnya fotografi juga ya.
2: Terus
1: saya ngeliat emang estetik banget nih orang nih gitu kan. Jadi diurus sendiri juga ya?
2: Diurus sendiri. Karena mungkin udah lekat ya, selain karena background ya gitu, karena mungkin udah lekat dengan stylenya waktu itu. Sempet di apa namanya,
1: pegang orang,
2: sempet kepikiran untuk dipegang orang, tapi style komunikasinya berbeda
1: gitu. Tapi pasti lu gregetan ya kalau dipegang orang ya. Ada jiwa-jiwa idealis yang merontak. Aduh, kayaknya editannya kurang nih gitu ya.
2: Lebih ke ini sih apa namanya, generik akhirnya.
1: Tapi ngaruh nggak sih media sosial, bikin-bikin konten juga gitu yang akhirnya orang datang lihat Feels dari media sosial?
2: Sangat pengaruh.
1: Sangat ya.
2: Kebetulan di kita sangat pengaruh. Terus saya juga di situ suka nulis panjang gitu, suka caption. Nah, saya kira dulu awalnya gak ada yang baca. Tapi ternyata tamu-tamu pada baca gitu. Yeah, yeah, yeah. Bahkan pada menanyakan dan lain-lain gitu. Terus kemarin case yang lain adalah saya di situ ada upload tentang sekedar apa namanya stiker.
1: Okay.
2: Perubahan stiker yang saat ini saya sering ganti-ganti desain lah. Gitu, ganti-ganti desain. Nah, ada customer yang beli karena desain. Itu saya juga ada yang kayak gini gitu. Jadi terus fungsi sosial media buat saya akhirnya berbeda dari yang sebelumnya. Kalau saat ini fungsi sosial medianya Feels adalah etalasenya kita. Sederhananya gitu. Supaya menjadi etalase jualan kita dan ininya kita, supaya mereka lebih mudah menemukan. Gitu. Akhirnya sekarang customer kan mencari mana yang paling represent dengan dirinya.
1: Betul.
2: Dan sesuai dengan kebutuhan, keinginan, segala macam. Nah, tunjukkanlah gitu kita siapa. Jadi misi di media sosialnya adalah seperti itu. Menjadi otentik, tunjukkan gitu kita siapa, kita apa, kita bagaimana, supaya akhirnya mereka bisa mengenal kita walaupun tanpa interaksi. Kan kalau interaksi udah belum tentu semua mau interaksi. Sosial media
1: bertanya. Kadang yang mereka ngelihat doang tanpa interaksi juga tetap datang.
2: Gitu. Terus interaksi baru terjadi kadang setelah mereka onsite datang ke kita visit. Baru ada interaksi, baru kita bisa jelaskan. Tapi kalau kesempatan itu datang, kalau tidak datang, betul. Ya sosial media menjadi etalasenya.
1: Betul. Dan emang gitu ya, media sosial tuh emang tipe orangnya ya beragam gitu ya. Macam-macam, kita gak bisa nebang, gak bisa. Ya benar-benar ya mereka ya kudu biasanya harus ngeliat dulu, datang langsung baru kayak oh iya nih gitu kan. Oke, terus kalau produk-produknya nih kayaknya ada banyak juga ya, selain kopi terus juga nih mungkin bisa dijelasin mungkin langsung ya ada apa aja nih di Feels.
2: Jadi kalau produk justru sekarang balik ke basic, Mas. Kalau sekarang tuh jadi kita tuh basic coffee. Basic coffee. Nah, ini part of yang tadi dari Feels Good menjadi Feels simplifikasi. Tadi menunya banyak. Sekarang kita concernnya memang di coffee-nya aja. Jadi saat ini non-coffee minumannya cuma ada satu.
1: Apa tuh?
2: Gitu, coklat aja.
1: Coklat.
2: Sisanya tuh memang basic coffee.
1: Basic coffee,
2: Basic coffee aja. Dan yang populer, yang sempat viral, dirty. Itu aja gitu. Sekarang ngedorongnya ke situ dulu. Selain itu karena sayanya juga masih ngerjain semua sendiri. Dari roasting biji kopi dan lain-lain. Gitu, jadi nanti kalau dibantu tim mungkin ada menu signature kita yang lama yang akan kita rilis lagi karena demandnya masih ada banget ternyata.
1: Apa
2: gitu.
1: Tuh?
2: Kita mocktail coffee.
1: Mocktail coffee.
2: Mocktail coffee yang kata mereka sih mereka nggak nemu di tempat lain, padahal saya juga merasa ngadopsi dari tempat-tempat lain. Cuman akhirnya di create tadi yang sisi kreatifnya. Ya udah di create versi kita tuh seperti apa gitu.
1: Betul.
2: Kalau itu mocktail coffee ada slice nanas kayak gitu-gitu
1: lah. Oke. Berarti soon ini bakal ada lagi ya.
2: Soon bakal ada lagi ketika tim bertambah.
1: Soalnya orang kadang-kadang beneran kalau udah nanya tuh emang beneran pengen lagi kan. Cuma emang nantilah ditunggu aja teman-teman berdua ya. Jadi emang pure di coffee. Terus ini ada brownie segala macam nih. Apa nih? Produk apa nih yang diposting di Instagram nih?
2: Nah, dulu kita juga buat semua buat semua si pastry-nya segala macam. Awalnya saya buat sendiri, terus Mbak yang ada duduk di sana,
1: yang malu-malu ya, tadi mau kita ajak siaran modal,
2: itu Ika namanya, dia itu dulu barista di kita, barista di kita, terus saya ajarin untuk membuat pastry semuanya, dan yang terjadi adalah tangan dia tuh lebih enak. Terus saya bilang fokusin aja sekalian, akhirnya dia ngambil kelas gitu, fokusin sekalian. Nah sekarang karena saya konsentrasi di coffee-nya lebih detail gitu dan menghabiskan waktu lebih banyak, akhirnya dia udah punya brand sendiri yang Kuma Bakery itu. Jadi dia yang menghandle urusan bakery dan pastry di kita.
1: Cemilan-cemilan di Feels pokoknya dari Kuma aja ya.
2: Dari Kuma.
1: Jadi bisa
2: kontra mati itu.
1: Seumur hidup pokoknya brand harus Kuma aja gitu, gak boleh ada yang lain pokoknya. Itu ada apa aja tuh yang dijual pastry-pastrynya?
2: Kalau saat ini ada banana, choco banana bread. Terus ada muffin carrot cake. Terus ada choco walnut cookies. Dan bolu ketan hitam. Itu masing-masing punya fan garis kerasnya sendiri tuh. Kalau saya tim banana bread.
1: Banana bread, dipaduin sama kopi apa tuh biasanya kalau Fajar Indra?
2: Oh, kalau saya sih itu pagi-pagi enaknya sih pakai hot white ya.
1: Oke, hot white. Iya. Pokoknya udah punya fans masing-masing lah ya.
2: Itu udah punya.
1: Kalau kopi ini pasti mesennya apa-apa gitu ya. Iya. Oke. Jadi silakan yang mau ngecek juga ada tuh di Instagramnya di kumabakery_ teman berdua ya. Oke, terus kalau jam buka nih biasanya jam berapa nih kalau setiap hari apa mungkin bisa di-share?
2: Kalau dulu jam bukanya rutin ya, dari buka sampai tutup itu nggak ada jeda. Tapi kalau saat ini, saya update-nya per minggu.
1: Oke.
2: Per minggu, nah itu saat ini buka jam 11, tutup jam 2 siang.
1: Oke. Okay.
2: Terus tutup dulu, break, itu baru buka lagi saat ini jam 16.30 sampai 8 malam.
1: Ah, oke. Okay.
2: Karena ada dua market yang mau di-serve, yang harus diakomodir. Yang pertama, karena lingkungan saya juga banyak perkantoran, jadi yang siang itu dominannya orang kantor.
1: Ya.
2: Jadi jam istirahat mereka, oke, saya coba akomodir, saya apresiasi mereka juga keminatan di kita, jadi saya harus akomodir mereka. Nah, yang kedua itu yang saya akomodir buat orang yang after office, masih mau ke tempat kita.
1: Oke. After office yang masih mau ngopi-ngopi, ngelanjutin kerjaannya, bisa banget gitu teman berdua ya. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman berdua, jadi jangan kemana-mana. Yang mau sekalian juga kepoin Instagramnya Fils juga boleh, silakan cari aja di @fils. F-I-L-L-S, ini ada skornya berapa biji nih?
2: 7
1: banyak banget. Gue mau nyebutin, gue gak bisa jeda nih, ada berapa panjang apakah itu menurut dua ya. Jadi jangan kemana-mana, nanti kita bakal balik lagi ya di Santai Siang.
0: Santai Siang, Pro 2 FM.

0: Jol, cuaca tadi panas banget, terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi. Ini cocok kenapa sih?
1: Gue juga heran, Nes. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Moodnya kayak gak lagi stabil dah.
0: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin gak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
1: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan. Biar cuaca gak makin absurd.

0: Manual Brew.
1: Manual Brew. Okay.
0: Dan sekarang malah best sellernya nomor satunya di Manual Brew.
1: Manual Brew.
0: Malah okay. Di situ gitu.
1: Iya, oke. Jadi udah lu juga udah paham pasti kayaknya karakter-karakter si konsumen segala macam tuh emang favoritnya ya itu gitu ya. Iya, berarti dari kalangan mana aja tuh yang akhirnya datang ke Philz Coffee?
0: Macam-macam. Jadi kalau secara target market gua tuh jadi kalau saat ini selama berjalan setelah buka lagi yang gua perhatikan itu masih dapat yang lokal gitu secara geografis jadi yang radiusnya dekat gitu tuh orang kantoran itu masih, nah itu mostly mereka di espresso base kalau secara produk karena mungkin waktu istirahat jam kerja yang pendek ya jadi mereka butuh cepat. Nah terus kalau secara psikografisnya itu jauh lebih luas malah gitu yang hadir kalau secara domisili atau jarak justru jauh-jauh mas gitu.
1: Jadi
0: dari Jakarta sekitarnya atau bahkan luar kota.
1: Oke.
0: Kayak gitu. Nah, mereka kebanyakan kalau yang itu mix ya di manual brew dan di espresso base rata-rata. Kalau yang kayak gitu tuh satu orang tuh bisa 2 gelas, 4 gelas. karena dia kalau kayak gitu kan coffee hunter ya, coffee enthusiast. Jadi kayak dia coba biji kopi
1: biji
0: ini,
1: mana,
0: ini. Yeah. Terus bagaimana cara seduh kita itu kan akhirnya kalau kayak apa ya kayak karya seni ya akhirnya setiap saya fotografer ya setiap fotografer punya metode yang berbeda hasil yang berbeda gitu nah mereka mau ngerasain itunya hasil roastingannya kita seperti apa terus hasil seduhannya seperti apa gitu.
1: Jadi ya bisa lebih dari satu gelas loh kalau datang ke Philz ya. Jadi ya, kalau nyobain yang lain-lain gitu.
0: Penikmat kopi biasanya kayak biasanya gitu.
1: Kayak gitu. Iya. Kalau biji kopi dari mana aja nih?
0: Wah, macam-macam dari lokal dan dari luar juga,
1: impor juga. Mostly pada suka dari daerah mana tuh?
0: Wah, ini udah campur banget. Udah campur banget kalau misalkan yang coffee enthusiast kayak gitu. Dia tuh doyan explore. Jadi kita memang rotasinya harus cepat. Harus ganti-ganti gitu. Cuma di kita dominannya saya pakainya tuh memang kopi lokal. Karena menurut saya kopi lokal juga enak-enak banget gitu. Enggak selalu kalah dengan kopi luar, cuman saya mengakomodir si kopi luar saya hadirkan untuk mereka biar ada wawasan juga gitu. Namanya kopi luar buat perbandingan karena memang secara karakter ada perbedaannya.
1: Ini kan kayaknya emang semua produknya emang fokusnya emang di kopi, espresso segala macam ya. Ada nggak sih yang datang kayaknya nanya yang latte atau mungkin matcha segala macam suka ada yang gitu nggak sih? Nanya-nanya ada, partnernya ada. Kan kadang-kadang kan suka, ya aku gak bisa minum kopi nih gitu.
0: Ada, ada banget, ada banget. Jadi kebetulan biasanya tempat kopi yang dalam tanda kutip, kopi banget, itu orang yang gak minum kopi atau yang gak kopi banget, itu gak mau kesana. Atau sebaliknya, tempat yang tidak kopi banget, tidak mau didatangi oleh orang-orang yang merasa kopi banget gitu. Nah kita kebetulan rezekinya hybrid. Jadi orang yang gak ngopi dan orang yang ngopi ya datang-datang aja ke kita. Jadi makanya ada juga yang nanya ada kopi susu gula aren atau apalah segala macam. Nah saat ini gak ada. Sebelumnya ada jadi wajar kalau mereka nanya. Apalagi menu-menu yang lama yang tadi saya bilang signature itu gitu. Nah itu masih ada pertanyaan. Tapi nanti mungkin ke depannya akan dihadirkan lagi. Jadi dengan market kita yang ternyata se-hybrid itu rezekinya menunya pun didesain supaya bisa mengakomodir. Jadi ada informasi yang jelas tentang itu semua gitu.
1: Iya. Untuk saat ini kalau gak ngopi ya nyemil aja dulu ya. ada kue-kue aja di pastry-nya ya. Ini kan tadi sempat cerita bahwa istilahnya rebranding lagi dari Philz Good sekarang ke Philz gitu ya. Nah apa yang mungkin bisa di-share pengalaman rebranding itu? Karena kan gak mudah ya maksudnya sebuah brand untuk bisa rebranding biar orang yang kayaknya yang zaman dulu taunya Philz Good sekarang Philz mungkin jadi nggak tahu atau lupa nganggap mungkin Philz Good udah nggak ada segala macam apa yang jadi tantangan sebagai pengusaha
0: shifting jelas butuh waktu butuh proses itu ada yang cepat ada yang lama gitu cuman kalau di kita kebetulan growth-nya jelas ada gitu shifting yang tadinya kalau mungkin secara customer melihat coffee shop itu semuanya sama, tapi kalau saya bedain genrenya

0: atau layernya tuh beda banget.
1: Yeah.
0: Ada yang menjual produk fokus, value-nya di coffee, ada yang menjual value-nya di entertain misalkan gitu, dengan live music atau apapun itu. Ada yang jual di fasilitas untuk work from cafe atau apapun itu. Ada yang jual untuk komunitas atau sosial. Nah, sebelumnya Feels itu lebih ke sosial. Lebih ke sosial atau community. Nah, sekarang value-nya lebih utamanya di kopi gitu. Jadi kayak ngebalikin marwahnya toko kopi, ya jualannya kopi.
1: Kayak gitu,
0: utamanya di situ. Sisanya adalah penunjang yang juga kalau kita bisa ya kita kasih. Cuman memang utamanya di situ. Nah, dari situ susahnya, kendalanya jelas karena banyak yang masih expect kayak dulu. Hanya sekedar menu aja misalkan.
1: Datang, ini masih ada gak menunya?
0: Iya, menunya tinggal dikit ya mas, ini segala macam. Cuma kalau yang mereka mengikuti, customer yang ngikutin kita atau ngikutin sosial media kita, sebenarnya mereka udah gak kaget. Karena prosesnya itu saya dokumentasikan juga di sosial media. Pada saat saya ikut kelas sekolah-sekolah kopi, segala macam, saya eksperimen, saya latihan, saya belajar dan segala macam itu terdokumentasi. Jadi mereka sudah ngeh, yang ngikutin kita udah ngeh arahnya, oh ini keminatannya makin kesini, makin kesana nih gitu. Kopi. Jadi ada yang memang kaget, ada yang enggak gitu, karena memang udah siap. Nah, keberuntungannya adalah kalau saya masih dengan strategi yang lama, wah sekarang saya kan udah banyak banget. Nah, akhirnya saya pilih ini karena value yang long lasting banget, ya pasti toko kopi ya kopinya. Itu udah long lasting banget. Itu kayak, oh ini value yang gak akan berubah seumur hidup. Sisanya penunjang bisa ditambahkan sesuai dengan fasilitas tempat yang kita punya dan lain-lain gitu. Kesulitannya ya mengenalkannya aja.
1: Untungnya sekarang media sosial juga sangat kebantu banget. Tadi Fajarinda juga bilang nih works banget, bikin-bikin konten di Instagram segala macam. Jadi kayak orang jadi tahu, terus juga ya jadi arahnya kemana tuh sebelum ganti dari Feels Good Coffee jadi tahu, karena lu sering posting juga kan perjalanan itunya gitu teman-teman dua ya, untuk bisa jadi Feels yang sekarang ya. Kalau dari Fajarinda sendiri, harapannya lagi nih berarti untuk si Feels ini kedepannya apakah bakal ada gebrakan lagi gitu? Sesuatu mungkin yang bakal bisa di-share ke teman Pro 2?
0: Ya ini sih sebenarnya akhirnya sekarang Feels itu menjadi wadah gua untuk menyalurkan hobi dan memonetize ya. That's why namanya Coffee Works. Jadi semua pekerjaan tentang kopi memang dinaungi di sini akhirnya. Jadi pekerjaan gue tentang training ke coffee shop lain gitu, training barista, ya sudah dibawahi oleh ini saat ini. Nantinya ke depannya akan course juga. Akan course, terus sedang nulis buku juga gitu tentang kopi dan tentang bisnis kopinya. Jadi itu ada buku yang berbeda. Intinya semua yang berkaitan dengan kopi nanti dituangnya lewat sini. Ini adalah channelnya gitu.
1: Buku berarti kapan rilis? Lagi persiapan semuanya atau?
0: Lagi sambil ditulis.
1: Sambil ditulis.
0: Dan ternyata tidak semudah itu menulis buku. Ternyata butuh fokus yang luar biasa ya.
1: Bener. Jadi ditungguin aja nanti bakal mungkin hadir juga nanti di Feels ya, ada bukunya segala macam
0: ya, bisa dijual. Ya kalau ada pasti dihadirkan di Feels.
1: Gitu. Siap ya. Sekali lagi yang mau ngopi teman-teman berdua silakan ke Feels ya di daerah Kebun Jeruk. Lo tinggal ketik aja di Google Maps juga pasti langsung keluar ya, Feels F-E-L-L-S teman-teman berdua. Feels Coffee Works, silakan datang. Bisa mesen menu bakery-nya juga tadi ya dari Kumba ya. Jadi silakan aja datang. Untuk jam bukanya juga nanti dicek di berkala di Instagram bakal dipostingnya. Thank you banget Fajar Indra sudah hadir di Studio Pro 2 FM Jakarta. Ini sama-sama Fajar teman-teman udah by the way. Dan sekali lagi jangan lupa ngopi siang hari ini dan juga bisa kepoin Instagramnya Feels ya. Jangan kemana-mana, nanti gue bakal lanjut lagi nemenin teman Pro 2 sampai jam 3 sore di Santai Siang.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Masih ada Fajar Permana Putra di Santai Siang sampai jam 3 sore nanti, teman Pro 2. Gimana? Sudah makan siang belum, teman Pro 2? Gue jujur belum lapar ya. Tadi sarapannya agak kesiangan. Jam berapa tadi gue sarapan? Setengah 11 sudah masuk ke brunch ya, itu teman Pro 2 ya. Tapi mungkin buat teman Pro 2 yang lagi di jalan, udah selesai makan siang, lagi pengen balik lagi ke kantor, hati-hati di jalan. Gimana Senin hari ini? Apakah macet atau santai-santai aja? Karena biasanya gue siang tuh masih di jalan ya, jam 11-an tuh masih di jalan biasanya ya, baru sampai kantor tuh jam setengah 12-an. Sekarang tadi karena udah banget pagi ya, gue kayak tadi, wah gile, untung banget tadi ya di stasiun Bekasi tuh gak serame yang gue pikirkan, teman berdua. Jadi kayak gue masih bisa menyantai, masih bisa duduk juga, tadi dapat duduk ya di kursi prioritas. Enggak mungkin ya. Ya kali gue duduk di kursi prioritas, diusir gue sama petugasnya. Aduh. Atau mungkin justru hari ini lagi pengen pulang cepat karena pengen nonton pertandingan Timnas Indonesia U20 melawan Malaysia di ajang kualifikasi Piala Asia U20 tahun 2027, teman-teman. Hari ini tuh kalau gak salah jam 4 sorean lah ya, bakal tanding di New Laos National Stadium. Jadi sepenasaran itu mungkin buat teman Pro 2 yang udah pengen banget nonton penampilan Timnas U20, teman Pro 2 ya. Oke, dilanjut lagi sama Fajar Permana Putra, dan mudah-mudahan ya doa kita bersama Timnas Indonesia untuk melawan Malaysia hari ini di kualifikasi Piala Asia U20 bisa menang, teman-teman, ya. Nggak usah pakai kejebolan-kejebolan, langsung menang 3-0, amin.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Irang Reni, manusia Indonesia. Yang satu ini juga manusia alias pemain timnas Indonesia, Nathan Cho Aon, teman Pro 2. Bener gak sih gue bacanya? Ini Nathan terus menunjukkan performa impresif ya teman Pro 2 di Eredivisie. Dan kini namanya tercantum dalam jajaran top assist hanya dari 3 pertandingan teman Pro 2 ya. Jadi Nathan ini membela William to Tilburg. Nathan selalu dipercaya sebagai starter dari 3 laga sebagai bek kiri. Dan hasil fantastisnya ini pemain berusia 24 tahun itu telah membuka 2 assist teman Pro 2. Dan sebagai salah satu top assist sementara, Nathan hanya kalah dari Matteo Saves yang memperkuat Ezi Alkhamar teman Pro 2. Dan Saves punya koleksi 1 assist lebih banyak ketimbang Nathan ya. Cuma ini bisa dibilang adalah performa terbaik juga ya dari Nathan, di mana pemain kelahiran Notre Dame itu sejajar dengan 17 pemain Liga Belanda lainnya yang juga telah mengemas 2 umpan matang hingga pekan ketiga Eredivisie bergulir teman Pro 2 ya. Jadi congratulations, selamat buat Nathan. Dan mudah-mudahan ya gak cuma Nathan doang, juga nanti ada pemain timnas lainnya yang juga bisa berkesempatan main di liga-liga di luar Indonesia.

0: capek juga ya tiap buka medsos. Isinya orang pamer pencapaian terus.
1: Hey, ingat Cornel? Yang kita lihat di medsos itu potongan momen yang sengaja mereka posting. Entah itu buat personal branding atau pencitraan.
0: Iya sih, tapi jadi males aja.
1: Coba ubah sudut pandangnya. Kita bisa jadiin konten pencapaian itu jadi motivasi buat berkembang. Atau cari konten yang emang bermanfaat buat nambah pengetahuan dan skill.
0: Bener juga ya. Ngapain fokus sama pencapaian orang lain? Mending fokus sama proses sendiri.
1: Nah iya. Semangat Cornel, jangan insecure lagi ya.
0: Oke, makasih Nick.

Miley Cyrus Used to be Young, teman berdua masih ditemani sama Fajar Permana Putra di Santai Siang sampai jam 3 sore nanti. Lagi-lagi ada kabar membanggakan untuk dunia olahraga Indonesia, di mana Bilal Hasan tampil impresif di UFC Fight Night 286, teman berdua. Jadi nama Bilal ini emang beberapa waktu lalu lagi rame banget, teman berdua, ya. Gue juga akhirnya nyari tahu, wah keren juga nih orang, ya. Dan fighter berdarah Indonesia ini sukses menghentikan Nelson Rojas lewat KO pada ronde kedua, teman berdua. Dan ternyata pukulan dari Bilal ini membuat Rojas terjatuh dan wasit langsung menghentikan pertarungan. Di mana The Indo Ninja, atau si Bilal ini kan disebutnya The Indo Ninja, ya, teman berdua, ya, resmi mencatatkan debut manis di UFC, teman berdua. Keren banget kalau lu lihat, mungkin beberapa kali cuplikannya di media sosial udah pada bertebaran juga. Emang pas di ronde kedua tuh pukulannya sekali pukul plek langsung tuh jatuh si lawannya, teman berdua, ya. Congratulations, jadi untuk atlet di UFC atau pertandingan UFC, kita juga punya atlet yang lagi naik daun nih, teman berdua, si Bilal ini, teman berdua. Dan mudah-mudahan, ya, ini kan kayaknya si UFC juga kayaknya banyak banget peminatnya, penontonnya juga banyak, ya. Mudah-mudahan nanti bakal lahir lagi Bilal-Bilal yang lainnya, gak cuma Bilal Hasan doang, tapi juga nanti buat kamu mungkin yang punya impian jadi atlet UFC bisa juga gitu, teman berdua, ya. Oke, lanjut lagi. Sekali lagi masih ditemani sama Fajar Permana Putra sampai jam 3 sore nanti. Sekarang gue punya lagu dari Rizky Febian dengan Cuek.

0: udah dengar berita yang lagi viral belum?
1: Apaan tuh?
0: Itu loh, soal narkoba yang dicampur di kopi.
1: Hah?
0: Iya, dan lu tahu nggak? Penggunaannya tuh mahasiswa kayak kita ini.
1: Serius? Tujuannya apa sih emangnya? Lagian kan narkoba nggak ngasih kita keuntungan apapun.
0: Iya, nggak tahu ya. Tapi katanya sih biar kuat begadang dan fokus pas ngerjain tugas kuliah.
1: Wah, salah tuh. Narkoba itu justru bikin ketergantungan. Terus dampaknya bisa ngerusak jantung dan otak. Bikin kita paranoia, bahkan halusinasi. Makanya hati-hati.
0: Waduh, ngeri juga ya. Gue gak expect separah itu. Ih, jauh-jauh deh dari narkoba.
1: Emang, makanya daripada pakai narkoba, mending lo atur waktu belajar lo. Terus istirahat yang cukup dan kerjain tugasnya awal-awal. Biar gak begadang deh pas ngerjain tugas.

107.5 FM Pro Jakarta, teman terbaik kamu. Balik lagi di Santai Siang, masih barengan sama Fajar Pemana Putra di Pro 2 FM. Sampai jam 3 sore nanti, Meiska hilang tanpa bilang, teman Pro 2. Jujur gue udah lama menghilang tidak menonton pertandingan badminton ya, karena kemarin gue fokus ke pertandingan voli dunia, teman Pro 2 ya. Termasuk juga voli Indonesia, kemarin gue sempat nonton juga di Velodrome ya. Pas kemarin gak sengaja gue nonton lah TV, kebetulan bokap gue masih nonton banget bulu tangkis. Ternyata ada Dejan sama Apriani Rahayu, teman Pro 2. Lah sekarang mereka pasangan ternyata, teman Pro 2. Dan gak cuma itu, selain mereka emang juga baru dipasangkan, mereka berhasil memenangkan gelar pertama mereka sebagai pasangan di Pontianak International Challenge. Jadi bisa dibilang nih kayak mereka berdua ternyata cocok gitu, teman Pro 2 ya. Dan mudah-mudahan gak cuma gelar pertama ini doang, tapi mudah-mudahan nanti dapat gelar-gelar lainnya di pertandingan internasional ya, teman Pro 2. Karena Dejan sama Apri kemarin itu berhasil merebut gelar juara mengalahkan ganda Taiwan Seng Ming Lin dan juga Liang Ching Sun dengan skor tipis 19-21, 27-25, 21-19. Dan kemenangan ini disambut bahagia oleh Dejan dan juga Apri, teman Pro 2. Karena sebagai atlet ya, mereka pasti punya sisi kesulitan-kesulitan. Karena Apri setahu gue tuh beberapa kali juga ganti pasangan di ganda putri. Kali ini kan dia ganda campuran, teman Pro 2 ya. Sebelumnya kan sama Grace Poli, terus juga sama beberapa kali juga dipasangkan dengan atlet yang lainnya. Cuma kayaknya di ganda campuran ini cocok nih sama Dejan. Dejan pun juga gitu, beberapa kali ganti pasangan di ganda campuran gitu, teman Pro 2. Sukses terus pastinya Dejan sama Apriani, dan mudah-mudahan jadi angin segar juga nih ya buat bulu tangkis Indonesia, di mana kemarin Jojo atau Jonathan Christie juga mendapatkan gelar sebagai pembulu tangkis nomor 1 di dunia, teman Pro 2. Keren ya, mudah-mudahan sukses terus semuanya.

0: Jol, cuaca tadi panas banget, terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi. Ini cocok kenapa sih?
1: Gue juga heran, Nes. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Moodnya kayak gak lagi stabil dah.
0: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin gak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
1: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan. Biar cuaca gak makin absurd.

0: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

Masih di 100 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ada Fajar Permana Putra sampai jam 3 sore nanti. Satu jam terakhir nih teman Pro 2 ya. Gimana hari ini? Apakah sudah mulai ngepost di Instastory? Rekap bulan Agustus ngapain aja? Udah banyak banget sekarang gue ngeliat postingan temen-temen gue pada ngerekap ya Agustus, foto-foto momen-momen seru di dalam hidupnya diposting lah teman-teman berdua. Karena besok udah masuk ke September, di mana September adalah ada Hari Radio Nasional, lebih tepatnya adalah ulang tahun Radio Republik Indonesia, yang di mana bakal ada acara yang namanya RRI Fest. Rangkaiannya banyak banget teman berdua. Kamu bisa kepoin di Instagramnya RRI _ official, ataupun juga teman berdua bisa cek di postingan-postingan RRI _ Jakarta di Instagram ya.

dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

105 FM Bro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Balik lagi di Santai Siang, masih barengan sama Fajar Permana Putra sampai jam 3 sore nanti. Gak berasa ya? Berasa kok. Selamat makan siang buat yang lagi baru aja makan siang. Karena mungkin tadi sarapannya agak kesiangan, jadinya makan siangnya juga keganggu jamnya. Sama kayak gue juga sebenarnya harusnya tadi udah makan siang, cuma hari ini belum makan siang nih teman-teman berdua karena tadi sarapannya kesiangan. Selamat siang juga buat para Gen Z yang tahun depan umurnya udah memasuki 30 tahun. Karena tahun 2027 nanti ini Gen Z pertama yang lahir tahun 1997 akan berusia 30 tahun. Jadi kalau dengar kata Gen Z kayaknya udah gak semudah itu yang kita pikirkan karena mereka udah umur 30 tahun ya. Cuma menurut gue sekarang tuh umur 30 itu tuh masih bisa dibilang muda ya teman-teman berdua ya. Masih kayak looknya tuh ya masih muda banget. Beda halnya mungkin dulu pas kita SD, SMP kalau dengar atau ketemu sama om kita, om tante yang umurnya udah 30-40 tuh kayak udah tua banget ya. Sekarang lihat public figure ataupun juga mungkin tetangga-tangga kita deh yang umur 30-40an tuh kayaknya mukanya masih pada muda-muda gitu teman-teman dua. Beda mungkin ya kayak zaman-zamannya di atas kita tuh yang boomers. Itu mungkin umur 30-40an mungkin udah kelihatan tua banget gitu teman-teman dua. Karena mungkin juga belum ada skincare waktu itu. Ada, cuma kayaknya gak banyak yang make. Kalau sekarang kan, wah, gen millennials aja udah pada pakai skincare, pakai kemana-mana, pakai sunscreen. Jadi mungkin juga, ya, mukanya jauh lebih muda, kelihatan muda gitu. Atau sebenarnya mereka tua, tapi dimuda-mudain. Aduh, gak apa-apa banget ya. Jadi, mungkin udah pada ketar-ketir juga nih ya Gen Z yang tahun depan udah umur 30, udah ada banyak pertanyaan. Wah, kamu udah 30 tahun ya? Kapan nikah? Celah. Gue selalu punya ada jawaban ya kalau ada saudara-saudara nanya kapan nikah. Jawab aja teman berdua. Nikah itu, om tante, bukan cepet-cepetan, tapi awet-awetan.

0: Capek juga ya tiap buka medsos. Isinya orang pamer pencapaian terus.
1: Hey, ingat Cornel? Yang kita lihat di medsos itu potongan momen yang sengaja mereka posting. Entah itu buat personal branding atau pencitraan.
0: Iya sih, tapi jadi males aja.
1: Coba ubah sudut pandangnya. Kita bisa jadiin konten pencapaian itu jadi motivasi buat berkembang. Atau cari konten yang emang bermanfaat buat nambah pengetahuan dan skill.
0: Bener juga ya. Ngapain fokus sama pencapaian orang lain? Mending fokus sama proses sendiri.
1: Nah iya, semangat Cornel, jangan insecure lagi ya.
0: Oke, makasih Nick.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ada Fajar Permana Putra sampai nanti jam 3 sore. Sebentar lagi sebenarnya teman Pro 2. Cuma gue mau ngasih tahu juga buat teman Pro 2 yang mungkin adalah anak transportasi umum banget, teman Pro 2. Jadi ada pengumuman bahwa mulai 1 September, which is adalah besok ya, sampai 31 Desember 2026, ini stasiun karet sementara tidak melayani aktivitas naik dan turun penumpang KRL Komuter Line. Jadi mungkin buat teman Pro 2 yang kayaknya sering banget lewat situ atau turun di situ, turun naik komuter di stasiun karet, nantinya tidak berhenti teman Pro 2. Karena memang kan itu jarak satu ke yang lainnya, ke BNI Sudirman dan juga ke Sudirman, itu kan dekat-dekat banget teman Pro 2 ya. Jadi penutupan ini dilakukan untuk mendukung pekerjaan integrasi stasiun karet dengan stasiun BNI City Sudirman Baru teman Pro 2. Sekaligus meningkatkan keamanan dan juga kenyamanan akses di kawasan tersebut. Jadi selama periode tersebut, ini seluruh aktivitas naik turun penumpang akan dialihkan ke stasiun BNI City yang telah dilengkapi fasilitas pendukung seperti gate elektronik dan juga loket khusus di sisi barat. Bagi pengguna yang bisa atau biasanya mengakses stasiun karet, tetap bisa menuju stasiun BNI City melalui jalur selasar yang telah disediakan sehingga tidak perlu mengubah rute perjalanan kereta. Gitu teman Pro 2. Jadi semangat ya, mudah-mudahan juga nanti bisa cepat pembangunannya. Akses integrasi juga jauh lebih better teman Pro 2. Dan itu tadi yang belum beralih ke transportasi umum, mungkin ya bisa beralih ke transportasi umum karena di Jakarta sekarang semuanya sudah sangat terakomodir teman Pro 2.

Jangan galau malam-malam, karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu Mika Tambayong di depan mata. Di depan mata gue udah ada penyiar sore ya, di sore ceria dari jam 3 sore sampai jam 7 malam barengan sama Desi Aldiana. Saatnya Fajar Permana Putra pamit undur diri. Thank you banget teman Pro 2, ketemu lagi besok. Bye.
1: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada di sini.

Jember Marching Band mewakili Indonesia untuk bertanding di kancah internasional dalam ajang Asian Music Games 2026 yang akan berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia pada 4 hingga 15 September 2026. Grup kebanggaan Kabupaten Jember itu resmi memantapkan langkah mewakili Indonesia dengan berbagai persiapan yang dilakukan, diantaranya latihan secara rutin dengan performa yang maksimal. Kontingen yang dibawa pada kompetisi itu sejumlah 145 orang, terdiri dari atlet, pelatih, dan juga official. Dari dunia musik, Lisa Blackpink sedang menyiapkan album solo baru berjudul Press Play. Menurut siaran The Korea Herald, album solo yang baru terdiri atas 6 lagu rencananya dirilis pada 23 Oktober 2026. Menjelang peluncuran album itu, Lisa akan merilis lagu berjudul Sawadika pada 3 September 2026. Dari dunia film, Anne Hathaway akan beradu akting dengan Tom Cruise dalam film balap mobil Days of the Thunder 2 produksi Paramount Pictures. Cruise mengonfirmasi keterlibatan Hathaway dalam film itu dengan mengunggah foto dia bersama Hathaway sedang bersandar pada mobil balap NASCAR di area balap Daytona International Speedway, Florida, Amerika. Menurut warta publikasi hiburan Deadline, Anne Hathaway bergabung dengan jajaran pemain Days of Thunder 2 setelah Paramount menunjuk Jonathan Levin sebagai sutradara. Sekian Info Pro 2, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Hai hai hai, selamat sore teman Pro 2. Hari ini Desi Aldiana siaran sorenya sendirian dulu, karena tadi Fajarnya udah nemenin kamu di santai siang dari jam 10 sampai jam 3 ya. Jadi hari ini kita berpisah untuk sementara, but it's okay, karena nanti pastinya di sore ceria squad jam 4 aku bakal ditemenin sama tamu spesial. Kayaknya sih hari ini tamunya cewek ya, jadi mudah-mudahan obrolan kita bakal nyambung banget. Sambil nemenin hari Senin kamu, kira-kira gimana nih hari ini teman Pro 2? Lumayan bikin happy hari Seninnya, atau justru banyak hal-hal yang kayaknya bikin stres gitu ya? Biar gak stres, mendingan santai dulu ya. Karena udah jam 3 kan, istirahat dulu. Sambil ngemil jam-jam segini biasanya udah mulai lapar lagi ya. Sambil dengerin lagu-lagu enak yang udah disiapin pastinya sama MD-nya Pro 2 FM. Kayak yang satu ini masih bertepatan dengan bulan kemerdekaan Republik Indonesia di bulan Agustus. Aku bakal puterin satu lagu yang cocok banget nih. Ada J-Rox dengan Merdeka. Jangan kemana-mana, stay tune terus hanya di Sore Ceria.

dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Balik lagi masih di Sore Ceria Teman Pro 2 barengan sama aku the one and only Desi Aldiana. Ya, jam-jam segini nih, jam-jam kalau kamu naik transportasi umum masih agak sepi, ya gak sih? Nanti kalau udah jam 4:30, jam 5 sampai jam 6, beuh, baru membludak deh warga-warganya memenuhi halte-halte Transjakarta, stasiun KRL, stasiun LRT, dan juga stasiun MRT ya. Dari 4 transum yang gue sebutin tadi, gue emang sehari-hari lebih sering naik Transjakarta karena memang rute dari rumah ke kantor ya dilewatinnya sama Transjakarta. MRT biasanya gue naik kalau memang lagi ada kerjaan di daerah Jaksel. Jadi dari Jaksel ke kantor, ke Jakpus, lebih enak, lebih efisien, lebih cepet naik MRT. Gue ini seneng banget karena MRT fase 2 nantinya akan lewat Monas kan, which is lewat RRI dong. Seru banget ya. Tapi ngomongin soal MRT nih, tahu gak sih Teman Pro 2, nantinya MRT Bundaran HI bakal tembus ke Plaza Indonesia dan juga Wisma Nusantara di bulan Juni 2027. Wow, seru banget ya. Jadi MRT Bundaran HI bakal punya perluasan area sirkulasi bawah tanah atau extended concourse ya, seluas 4.439 meter persegi yang nantinya bakal nembus ke area PI dan juga Wisma Nusantara. Jadi proyek ini dibangun di kedalaman sekitar 18 meter, punya dua akses baru, Muara 1 sisi barat nanti connect-nya ke PI sama Grand Hyatt. Terus Muara 2 nanti connect-nya itu ke Wisma Nusantara dan juga Pullman. Gitu, seru banget. Bahkan si extended concourse ini nantinya bakal dilengkapi 24 area multifungsi untuk tenan komersial dan konsepnya bakal diarahin sebagai destination oriented hub sehingga tenan yang hadir nantinya enggak cuma dari sektor F&B aja. Ih, seru banget. Jadi kalau targetnya ini bakal selesai di bulan Juni tapi 2027 ya, jadi kita tunggu aja, mudah-mudahan bisa cepat selesai, kan seru. Nanti kalau misalnya mau ke PI bisa langsung naik MRT lewat si extended course-nya atau area bawah tanah gitu, gak kepanasan lagi ya. Ih, seru ya, turun dari MRT lewat area bawah tanah langsung nembus ke Mall Plaza Indonesia. Kok mall, ya udah Plaza. Ke Plaza Indonesia. Tapi begitu masuk lobi PI langsung berasa miskin deh sih, miskin. Jangan macem-macem di sini.

mengudara langsung dari Puncak Tikala Manado di Senin 31 Agustus 2026. Happy Monday, teman Pro 2. Ketemu lagi bareng aku di Sore Ceria ya, sama aku Vika Hamza. Dan seperti biasa, aku bakal nemenin waktu santai kamu sore ini sampai jam 7 malam waktu Indonesia Tengah nanti. Gimana nih awal minggu kamu? Semoga makin semangat dan juga energinya tetap terjaga buat ngadepin seminggu ke depan ya. Walaupun banyak banget deadline, banyak banget tugas yang numpuk gitu kan ya. Belum drama-dramanya. Tapi harusnya udah happy gak sih? Karena tanggal-tanggal segini tuh tanggal-tanggal muda hitungannya ya. Buat teman-teman Pro 2 yang mungkin udah bekerja gitu ya. Karena biasanya nih range waktu dari tanggal 25 sampai tanggal 1 itu tuh tanggalnya payday alias gajian ya kan. Senyumnya biasanya muka nih lagi senyum terus gitu ya. Senyumnya juga adem banget. Pokoknya moodnya tuh bagus mulu gitu. Tapi kalau udah lewat dari tanggal 5 dikit nih, udah langsung tuh sepaneng, mukanya mengkerut mulu. Ayo ngaku, bener gak? Buat kamu yang sore ini masih padat sama aktivitas atau yang mungkin sekarang udah berkendara keliling kota Manado gitu ya, mungkin udah pulang kerja atau pulang aktivitas gitu ya, atau mungkin masih aktivitas dan harus pindah ke tempat selanjutnya gitu ya, sambil di jalan, sambil menikmati suasana Senin sore di kota Manado, sambil dengerin Pro 2 juga paling mantep ya gak sih? Karena aku juga udah siapin playlist paling hits dan paling fresh yang pas banget buat balikin mood kamu pastinya. Terus nanti kalau misal dari BMKG juga ada update, aku juga bakal update kok ya, info perakiran cuaca paling baru gitu ya dari BMKG. Plus berbagai obrolan santai, info-info terupdate juga yang dijamin bikin sore kamu makin hidup. Ya udah, yuk kita lanjutin aja sore ceria hari ini dengan playlist berikutnya yang siap nemenin waktu santai kamu. Jangan kemana-mana, tetap bareng aku cuma di Sore Ceria Pro 2 Manado.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.

0: Halo semuanya, saya Indra Oktav, runner up Bintang Radio Indonesia ASEAN 2013 yang juga merupakan salah satu dari Dewan Juri untuk pemilihan Bintang Radio tingkat Satker RRI Manado. Dan setelah kami semua melihat secara langsung video yang teman-teman kirimkan, mendengarkan, dan telah memberikan penilaian, maka saya mewakili Dewan Juri menyatakan bahwa nama-nama berikut ini adalah mereka yang berhak untuk maju ke tahapan berikutnya, yaitu tahap 1 untuk pemilihan Bintang Radio tingkat Satker RRI Manado tahun 2026.
1: Daftar peserta yang lolos ke tahap 1 seleksi Bintang Radio RRI Manado 2026. Kategori Putra, Rafael Andriansyah, Aditya Van Basten Ahar, Jansel Salasa, Josiah Claudio, Justif Seimahuira, Frisel Gabriel Rambing, Jonathan Yarangga, Meistein Bangowa, Christian Tiwau, Martin Luther Takapaha. Kategori Putri, Anissa Anastasia Ayu, Michelle Vanessa Wolur, Anastasia Krisanta, Lady Marcella Sundalangi, Abigail Kirania Lagautu, Inara Angelik Pulu, Putri Injili Markus, Daisy Soeda, Nadia Febriani Tataung, Aulia Waridi.
0: Banyak selamat untuk seluruh peserta yang melaju ke babak selanjutnya. Dan jangan lupa untuk menyaksikan secara langsung Bintang Radio tahap 1 tingkat Satker RRI Manado hanya di Auditorium RRI Manado Malalayang. I'll see you guys very soon.

0: Hello.
1: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
2: Hello.
1: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello?

0: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: 3, 2, 1. It's Music Station. Only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

RRI dengan esensi buku. Teman Pradua, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Anak Rantau, karya dari Ahmad Fuadi. Teman Pradua, novel ini diceritakan kisah seorang anak SMP yang bernama Happy. Ia menjadi anak rantau di kampung halaman ayahnya, dan sejak lahir Happy tinggal bersama ayah dan kakaknya Dora di Jakarta. Ibu Happy sudah lama meninggal saat melahirkan Happy. Dan Happy ini merupakan keturunan orang Minang, ayahnya bernama Martias dan ibunya bernama Nurbaiti. Cerita berawal dari pembagian raport akhir semester di sekolah Happy. Saat Martias mengambil raport Happy, ia terkejut mendapati raport anaknya kosong tanpa goresan sedikitpun. Setelah mendengar penjelasan wali kelas Happy, Martias bingung sekaligus geram. Karena setahunya, Happy adalah anak yang pintar, cukup berprestasi, dan jarang sekali bolos. Namun anggapan itu ternyata salah. Saat libur semester, Martias mengajak Happy pulang ke kampung halamannya Tanjung Durian, salah satu desa di Sumatera Barat. Selama ini Happy memang belum pernah pulang ke desa ayahnya. Suasana Danau Talago yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota Jakarta membuat Happy sangat menikmati liburannya. Setelah 2 minggu berlibur di Tanjung Durian, Martias mengungkapkan kepada Happy bahwa ia harus ke Jakarta tanpa Happy. Happy harus tinggal bersama kakek dan neneknya, serta melanjutkan pendidikannya di kampung tersebut. Happy tidak mau tinggal di kampung itu, dan bersikeras ikut ke Jakarta bersama ayahnya. Dan pada hari keberangkatan ayahnya ke Jakarta, Happy berlari mengejar bus yang ditumpangi ayahnya, sehingga pakaian yang ada dalam kopernya berceceran di jalan. Peristiwa kepergian ayahnya itu membuat Happy menyimpan benci dan dendam kepada ayahnya. Mulai saat itu, Happy menjalani hidupnya sebagai anak rantau di kampung ayahnya. Hari-hari di kampung dipenuhi dengan amarah dan dendam terpendam kepada ayahnya, serta ambisi untuk pergi ke Jakarta dengan uangnya sendiri. Selama membaca novel ini, pembaca diajak berpetualang bersama Happy dan kedua sahabatnya Atar, si penembak jitu, dan Zen, si penyayang binatang. Petualangan 3 sahabat ini dimulai saat mereka memutuskan membentuk tim detektif cilik. Tim inilah yang mengantar Happy dan kawan-kawannya menuju sarang elang, lelaki bermata harimau, maling kampung, dan bahkan sindikat biduk hantu. Dalam novel ini, sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Para orang tua dapat belajar bagaimana cara mendidik anak dan apa konsekuensi yang akan ditanggung apabila salah dalam mendidik anak. Anak-anak juga akan belajar bagaimana menyingkapi hidup yang tidak sesuai dengan keinginan. Serta khalayak umum pun dapat belajar bagaimana harus bersikap dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang mengajarkan kita untuk belajar tentang adat istiadat. Adat istiadat juga banyak dihadirkan dalam cerita di dalam novel ini dan membuat para pembaca sedikit tahu tentang adat Minang. Bahkan Ahmad Fuadi juga menyajikan pepatah-pepatah khas Minang dalam novel ini. Melalui novel ini, Ahmad Fuadi juga ingin menyampaikan bahwa adat dan budaya tidak pernah bertentangan dengan ajaran agama. Adat dan budaya selalu selaras dengan ajaran agama. Selain itu, novel ini juga menyiratkan bahwa ketidakpedulian terhadap budaya akan menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri. Demikian esensi buku Anak Rantau dari RRI untuk Indonesia.

Kembali lagi di Sore Ceria, pastinya cuma di Pro 2 Manado. Dan sekarang udah jam 5 sore, ya kan teman Pro 2. Aku mau ngasih dulu info-info yang seger dulu nih. Apalagi buat kamu yang mungkin growing up atau tumbuh di era 90-an atau 2000-an awal. Nah, pasti inget betul nih, gimana paniknya kita pas lagi sekolah tapi kepikiran peliharaan virtual yang belum dikasih makan. Ayo. Udah aku kasih nih kata kuncinya. Kira-kira keingetan gak game apa atau permainan apa yang suka kita mainin yang hubungannya sama peliharaan virtual? Iya, benar banget, Tamagotchi. Ya, buat yang kangen sensasi ngerawat virtual pet, jadi Bandai ya baru aja bikin inovasi yang unik banget nih, teman Pro 2. Kalau biasanya berbentuk gantungan kunci, kali ini mereka merilis Tamagotchi Ring alias cincin Tamagotchi. Waduh, gimana bentuknya tuh? Ya. Karena kalau misalnya kita tahu Tamagotchi dulu nih buat millennials mungkin ya. Kalau yang Gen Z yang dengerin mungkin agak-agak bingung, apa sih Tamagotchi? Boleh di googling aja cari tahu Tamagotchi apa. Tapi itu intinya mainannya anak-anak milenial dulu. Dan kita bisa miara atau memelihara gitu ya hewan kesayangan di situ. Bisa dikasih makan, bisa tidur dan lain-lain gitu. Nah kalau dulu bentukannya itu gantungan kunci ya, seukuran kepalan tangan gitu kan ya device-nya. Nah ini Tamagotchi Ring kira-kira bakal bagaimana nih? Iya ukurannya mungil banget ya teman Pro 2. Cuma 28 mm dengan layar berwarna 0,56 inci. Tapi walaupun mini kayak gini, cara mainnya tetap sama kayak versi klasik kok. Jadi kamu tetap bisa kasih makan, bisa ajak main, sampai bersihin kotorannya langsung dari jemari kamu gitu ya. Dan di situ juga ada sekitar 30 karakter yang bisa dibesarkan, termasuk Mamechi dan Kucipachi. Plus beberapa karakter rahasia tergantung gimana cara kamu ngerawatnya. Nah, device ini dibanderol sekitar 7.700 yen atau 850 ribuan rupiah dan baru buka pre-order di Jepang buat pengiriman awal 2027 mendatang. Nah, tapi boleh juga nih disiapin dari sekarang ya. Kamu koordinasi sama Justiper kamu. Koordinasi sama Justiper kamu kira-kira nanti bisa enggak nih dapat slot buat dapat Tamagotchi Ring ini. Tapi gimana nih teman Pro 2? Kalau misal tanpa ngandelin Justiper, kalau nanti masuk ke Indonesia, kamu tertarik gak buat mengoleksi cincin nostalgia ini? Atau malah ngerasa ukurannya kekecilan, ah buat dimainin males, mendingan kalau masih ada Tamagotchi yang asli, yang gantungan kunci, ya kan? Ayo, kamu pilih yang mana kira-kira?

0: Terus kalau kayak gitu baru disesuaikan dengan kondisi kulit masing-masing. Kalau
1: Okay.
0: beda sih
1: Enggak
0: sebenarnya
1: ya,
0: enggak
1: sama
0: sih,
1: ya.
0: sama
1: Oke,
0: aja.
1: jadi gitu ya Ardan ya. Jadi nanti kalau misalnya lo mau ke Baby's Glow, nggak akan dibedain ya, kecuali emang kondisi kulitnya bermasalah gitu ya.
0: Benar.
1: Terus ada juga dari nggak ada namanya 0858-1404 sekian sekian sekian. Dia bilang, halo dok, mau tanya kalau masalah pori-pori besar dan tekstur kulit yang nggak rata, treatment apa yang paling efektif kalau di Baby's Glow gimana?
0: Okay. Biasanya kalau pori-pori kita lakuin treatment itu dari dalam dan luar.
1: Okay.
0: Biasanya kalau dari dalam kita pasti harus kondisi kalau misalkan melakukan apapun kondisi wajah itu udah bersih. Maksudnya bersih di sini bebas dari komedo-komedo, kayak di facial dulu dibersihin. After itu biasanya kalau mau hasilnya maksimal biasanya saya kombinasi dengan lakukan skin booster.
1: Okay.
0: Skin booster yang fungsinya tuh jenis skin booster macam-macam ya, macam-macam banget. Jadi kita sesuaikan dengan kondisi, misalkan pori-pori besar, ada yang kandungannya DNA salmon, banyak kalian udah tahu. Jadi kita injeksikan di area-area kulit, permukaan kulit. After itu biasanya juga bisa dikombinasikan dengan tindakan microneedling.
1: Microneedling. Okay.
0: Microneedling ini fungsinya dia lebih untuk merangsang regenerasi kulit
1: kulit
0: gitu.
1: Okay.
0: Jadi dia menghaluskan tekstur, di mana di saat kulit kita teksturnya halus, itu akan jadi efek kulit itu jadi lebih glowing dan pori-pori tersamarkan.
1: Oh, oke, okay. Jadi treatmentnya ada lah itu
0: ada
1: tadi
0: beberapa,
1: ya, skin booster macam-macam ya.
0: Ada bisa peeling macam-macam deh, pokoknya
1: okay.
0: langsung datang aja.
1: Oke, okay. Jadi itu treatment yang benar. Skin boosternya tadi macam-macam, ada DNA salmon, jangan ikan salmon lu tempel ke muka gitu, jangan ya, itu nggak bagus, salah treatmentnya ya. Ada juga dari Jay di Jakarta, cowok maco butuh perawatan gak dok katanya.
0: Waduh.
1: Cowok maco. Ya kategori maco tiap orang kan beda-beda ya.
0: Butuh-butuh aja ya, tergantung problemnya. Kalau misalkan gak ada problem, gak ada masalah, seenggaknya skincare di rumah yang tepat aja.
1: Okay.
0: Minimal moisturizer, sunscreen. Tapi kalau misalkan aku pengen maksimal gitu, boleh aja langsung aja
1: datang. Boleh, iya. Oke, terus ada lagi dari... Ini ada seru banget karena dia kayaknya sekalian konsultasi gratis ya, mentang-mentang boleh nanya sama dokter. Ada Mia nih di Condet, mau tanya sama dokter Dina. Hidung saya terdapat luka karena over exfoliating. Kemudian kulit pada hidungnya robek dan terlihat warna pink. Apa yang perlu saya lakukan supaya kulit di hidung saya dapat regenerasi kembali? Berikut saya lampirkan foto pada kulit hidung saya. Jadi dia beneran ngirim foto, literally foto hidungnya doang di close up guys. Tapi memang ada kayak bekas warna pink gitu, over exfoliating katanya, gimana dok?
0: Okay, jadi siapa Kak Mia ya?
1: Mia, betul.
0: Kak Mia, jadi biasanya kalau over eksfoliasi ini yang bisa menyebabkan skin barrier jadi rusak.
1: Oke. Okay.
0: Jadi kalau di saat skin barrier rusak, yang perlu diperhatikan stop penggunaan eksfoliasi lagi.
1: Oke. Okay.
0: Atau di area yang setidaknya di area-area yang sedang iritasi itu. Jadi jangan over eksfoliasi. Yang kedua, pakai moisturizer yang kandungannya memang menenangkan, calming.
1: Oh, calming.
0: Tapi misalkan kayak nggak kunjung mereda itu redness-nya atau kemerahannya, saya lebih saranin langsung aja datang ke klinik, untuk pakai
1: ya?
0: Dapat krim, seenggaknya krim ada racikan untuk mengurangi iritasinya.
1: Iya.
0: Karena yang ditakutkan dari tindakan over eksfoliasi atau kemerahan yang karena gesekan yang berlebihan itu bisa menyebabkan jadi PIH. Atau post inflammatory hiperpigmentasi. Jadi itu adalah flek kehitaman yang disebabkan karena iritasi itu sendiri. Jadi yang ditakutkan itu bisa terjadi, flek itu bisa terjadi, amannya datang aja ke klinik untuk nanti bisa dapat diresepkan krim anti iritasi untuk di area hidung itu.
1: Okay.
0: Tapi kalau udah cepet mereda, ya syukur berarti dia bisa healingnya cepet. Seenggaknya kalian bisa olesin aja moisturizer yang kandungannya memang meredakan. Banyak banget sih di pasaran yang udah ada, kalian bisa cari moisturizer yang bisa mengurangi kemerahan.
1: Oh, itu sama kayak ini gak sih dok? Misalnya kita abis ke pantai gitu ya, kadang-kadang kan suka kulitnya
0: sunburn.
1: Jadi sunburn gitu. Okay. Itu abis itu aku suka dapet omongan dari temen kayak
0: jadi
1: itu kulit lo dikasih moisturizing yang calming gitu. Itu ngaruh ya?
0: sebenarnya itu sejenis, uh-huh, tapi beda paparan iritan.
1: Iya, karena itu dari matahari.
0: Itu dari matahari, ini dari chemical atau benda kimia kayak gitu. Jadi treatmentnya apa? Ya 11-12, uh-huh, tetapi derajat keparahannya kan kita beda. Beda-beda, uh-huh, ya. Ada sunburn itu yang dia cuma sekedar merah-merah, uh-huh, ada di situ sampai ada yang mengelupas. Uh-huh. Jadi enggak bisa disamain. Yang pastinya dokter akan meresepkan sesuai dengan
1: kondisi kulitnya. Oke, benar. Jadi buat siapa tadi namanya Mia ya, mendingan untuk lebih pastinya gimana ke dokter aja dulu. Tapi tindakan pertama mungkin di rumah kalau ngerasa lagi sakit banget itu bisa pakai yang moisturizer yang calming tadi. Oke, satu lagi deh sebelum kita break ya. Ada gak ada namanya nih, 0857-7236 sekian-sekian. Dokter mau tanya, banyak orang yang pengen punya kulit glowing katanya gitu. Sebenarnya treatment ini bisa jadi solusi jangka panjang nggak sih buat kesehatan kulit, atau tetap harus didukung dengan perawatan dan gaya hidup sehari-hari? Ya sebenarnya udah dijawab tadi ya. Tapi punya dua pertanyaan, satu lagi. Dok, kalau misalnya saya mau kulit wajah saya lebih glowing dari pacar baru mantan saya, kira-kira perawatan apa yang paling efektif? Oke, okay, bagus. Okay. Tapi kalau pacar barunya mantan, kamu ngerasanya harusnya kamu jangan minder ya.
0: Pede aja
1: lagi. Tapi ada nggak perawatan yang efektif biar dia lebih pede, nggak insecure gitu dong?
0: Jadi biasanya aku lakuin kalau misalkan pasien-pasien yang pengen, dok aku pokoknya pengen glowing, kita kombinasiin skin booster dan chemical peeling. Peeling yang disesuaiin. Jadi fungsinya skin booster, kita masukin nutrisi atau serum, mm-hmm, langsung penetrasi atau masuk, mm-hmm, ke bawah permukaan kulit, mm-hmm. Jadi hasilnya lebih
1: efektif ya.
0: Efektif, uh-huh. Habis itu di bagian permukaannya, uh-huh, kita cepat untuk mengangkat sel regenerasi yang sel-sel matinya mati. Itu kita percepat dengan lakukan peeling atau microneedling. Jadi dua combo itu, skin booster dan peeling atau microneedling itu bantu menghaluskan dari luar. Jadi hasilnya glowingnya lebih nampol.
1: Oke, lebih nampol ya gitu tuh. Tapi ngomongin skin booster, sekarang kan banyak banget nih skin booster, kayak tadi yang dokter bilang juga skin booster macam-macam. Itu gimana cara taunya kita cocok atau apa ya? Aku kayaknya mau cobain skin booster yang ini nih dok, tapi takutnya nggak cocok. Apa ada trial errornya dulu atau gimana?
0: Oke, jadi skin booster itu kan kandungannya macam-macam, uh-uh, ya. Yang mungkin banyak pada tahu itu adalah DNA salmon. Uh-uh. Kedua ada kandungan HA. Uh-uh. Ketiga ada biostimulator, uh-uh, dan lain-lainnya masih banyak banget. Jadi harus diperhatikan fungsi masing-masing skin booster tuh banyak banget.
1: Okay.
0: Contohnya DNA salmon, uh-uh, itu berfungsi untuk mempercepat sel regenerasi.
1: Okay.
0: Kemudian misalkan HA, uh-uh, untuk melembabkan, uh-uh, atau menghidrasi kulit, uh-uh, dan lain-lain. Sedangkan kalau misalkan kondisi kulit yang sedang berjerawat, uh-uh, kita langsung kasih kandungan yang HA yang, uh-uh, melembabkan. Jadi kulit biasanya berjerawat tuh rata-rata kebanyakan, uh-uh, nih, mostly itu kulitnya berminyak. Di saat kita kasih yang AA yang makin lembab, yang ada bukannya jerawatnya meredam, malah biasanya makin radang, okay, atau makin kulitnya makin banyak. Jadi harus disesuaikan, dan pastinya dokter akan tahu, akan ngasih memberikan yang terbaik, skin booster yang tepat untuk pasien-pasiennya. Jadi kita gak bisa putusin sendiri. Misalkan ada, dok aku mau skin booster yang merek A ini yang kayak lagi happening nih. Terus boleh gak sih, tapi kan keadaannya tidak cocok, ya lebih baik diikuti saran dokter. Misalkan jangan pakai ini dulu, sementara pakai yang substitutnya, yang lainnya. Baru kalau misalkan kondisinya udah sesuai, baru kalau mau coba dan diperbolehkan dokternya, baru boleh pakai skin booster yang kita pengen.
1: Berarti memang sebelum treatment konsul dulu.
0: Udah pasti
1: ya,
0: gitu,
1: jadi gak boleh sembarangan cap-cip-cup lalang kuncup gitu, gak bisa. Tapi kalau misalnya di mix gitu mungkin gak sih? Enggak.
0: Bisa. Dengan kondisi-kondisi tertentu, misalkan kulit yang kering banget, dok aku mau kombinasi nih HA sama DNA salmon, kondisinya kulitnya kering, pengen glowing, pengen cepet cerahnya, pengen biar nampol banget, boleh
1: banyak. Tapi tetap sekali lagi harus konsul dulu, benar. Memungkinkan atau enggak ya, tetap DNA salmon bukan DNA lele ya. Tadi iseng mau coba dok, kalau sambalnya diganti pakai ikan kembung bisa nggak? Nggak bisa, kalau makan bisa ya. Tapi seru banget, terima kasih buat pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Ada satu lagi yang belum dibaca, kita simpen buat nanti sekalian dokter mungkin sambil memilih-milih juga dari pertanyaan yang masuk tadi, kira-kira mana yang paling oke dan bakal dikasih hadiah goodie bag dari Baby's Glow. Kita break dulu sebentar, jangan kemana-mana, tetap di Sore Ceria.
2: Masih kena macet, sabar ya, masih ada.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
1: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
1: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, iya. Sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa enggak?
1: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
3: Setiap hari,
4: setiap saat,
3: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2 udah jam 17.43 waktu Indonesia Tengah. Nah, ini udah detik-detik menuju azan maghrib ya. Tapi sebelum kita rehat sejenak, aku mau ngingetin dulu buat kamu yang pengen terus update informasi dan juga pastinya dengerin lagu-lagu hits kapan aja dan di mana aja. Kamu harus dan wajib banget langsung download aplikasi RRI Digital di smartphone kamu. Mulai dari siaran live, berita terupdate, sampai konten-konten seru lainnya, semuanya lengkap dalam satu genggaman. Dan kamu cuman bisa akses ini di Play Store ataupun di App Store. Dan seperti yang tadi aku udah bilang ya, sebentar lagi kita bakal masuk waktu salat maghrib untuk wilayah Manado dan sekitarnya. Jadi buat kamu yang menunaikan, ayo kita mulai siap-siap dari sekarang. Dan buat yang lagi di jalan juga harus tetap hati-hati berkendara ya. Tapi sambil nunggu azan berkumandang, aku bakal ademin sore kamu pastinya lewat pilihan lagu-lagu islami yang syahdu. So, selamat bersiap menunaikan ibadah dan habis azan nanti jangan kemana-mana, karena aku bakal balik lagi nemenin kamu sampai jam 7 malam waktu Indonesia Tengah nanti. Tetap di Sore Ceria Pro 2 Manado.
1: Dan 7,7 Pro.

0: sekitarnya.
1: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: ya Pak. Siap, siap Pak. Ya Pak. Ya ya. Siap, siap, siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
1: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu enggak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja enggak sih?
1: Eits, tenang, tenang. Capek kerja yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Iya deh. Semangat.
1: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.

0: Sayang, sayang.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang dua sok kawin, saya suka kepada cewek atau cowok?
1: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah, no. Yang penting enggak stunting, no, sayang.
0: Stunting?
1: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompe anak nanti tidak mau stunting.
0: Waduh, takut
1: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
0: Hah? Apa
1: Mau kawin bagaimana tuh orang dua kalau DP2 belum ada?
0: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kawin.

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. #atwork.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini.
0: Biasanya cuma buat pamer.
2: #mysportcar.
0: Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. #mycollection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. #workingwithafew. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. #birthdaysurprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Geri79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: Teman terbaik kamu.
1: Halo semuanya, saya Indra Oktav, runner up bintang radio Indonesia ASEAN 2013 yang juga merupakan salah satu dari dewan juri untuk pemilihan bintang radio tingkat Satker RRI Manado. Dan setelah kami semua melihat secara langsung video yang teman-teman kirimkan, mendengarkan, dan telah memberikan penilaian, maka saya mewakili dewan juri menyatakan bahwa nama-nama berikut ini adalah mereka yang berhak untuk maju ke tahapan berikutnya, yaitu tahap 1 untuk pemilihan bintang radio tingkat Satker RRI Manado tahun 2026.
2: Daftar peserta yang lolos ke tahap 1 seleksi bintang radio RRI Manado 2026. Kategori Putra, Rafael Andriansah, Aditya Van Basten Ahar, Jarsel Salasa, Josia Claudio, Justif Seimahuira, Frisel Gabriel Rambing, Jonathan Yarangga, Meistein Bangowa, Christian Tiwau, Martin Luther Takapaha. Kategori Putri, Anissa Anastasia Ayu, Michelle Vanessa Wolur, Anastasia Krisanta, Lady Marcella Sundalangi, Abigail Kirania Lagautu, Inara Angelik Pulu, Putri Injili Markus, Daisy Soeda, Nadia Febriani Tatau, Aulia Waridi.
1: Banyak selamat untuk seluruh peserta yang melaju ke babak selanjutnya. Dan jangan lupa untuk menyaksikan secara langsung Bintang Radio Tahap 1 tingkat Satker RRI Manado hanya di Auditorium RRI Manado Malalayang. I'll see you guys very soon.

0: Kamu udah kepikiran belum sih mau ngelanjutin SMA di mana?
1: Mama aku sih nyaranin masuk ke sekolah Garuda aja.
0: Hah? Sekolah Garuda? Sekolah swasta di mana itu?
1: Itu sekolah program dari pemerintah kita, tahu. Katanya sekolah Garuda dirancang untuk mencetak siswa unggulan dan berprestasi sih. Kalau kamu nggak percaya, tanya AI aja deh.
2: Sekolah Garuda fokus mencetak talenta unggul, disiapkan untuk prestasi nasional dan internasional. Adil model percontohan mutu pendidikan.
0: Ih, keren banget. Aku mau masuk sekolah Garuda juga.
1: Ya udah deh, kalau gitu yuk kita daftar sama-sama ya.
0: Ayo.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih bareng aku di Sore Ceria, pastinya cuma di Pro 2 Manado. Dan teman Pro 2, buat kamu yang mungkin baru aja menunaikan ibadah salat maghrib, selamat melanjutkan aktivitas kembali, okay? Semoga rehat sejenak tadi bisa bikin pikiran kamu juga lebih seger. Sudah gitu juga bisa membawa keberkahan buat kita menyambut malam hari nanti. Setuju gak? Gimana nih moodnya di jam 6:30 malam ini? Malam atau petang ya? Atau masih sore sih sebenarnya nyebutnya? Kadang-kadang aku bingung deh. Kalau nyebutnya petang kayak kaku banget gitu kan. Kalau dibilang sore juga udah malam gitu ya. Udah kita sepakat aja ya nyebutnya 6:30 malam gitu ya. Dan apalagi buat kamu yang masih tertahan di tengah kemacetan kota Manado gitu ya. Kuncinya cuma satu, harus tetap sabar dan utamakan keselamatan, oke? Pokoknya jangan biarin kamu kebawa emosi, apalagi misal kamu yang bawa mobil nih ya, ada motor yang nyalip-nyalip gitu ya, atau mungkin yang lagi dengerin di motor gitu ya, terus ngerasa kayak mobil kok gak ngasih jalan. Hei, sabar, jangan kebawa emosi, oke? Pokoknya chill aja deh. Nah, biar energi kamu gak keburu habis gitu ya, dan pastinya tetap fresh, kamu bisa cobain deh beberapa tips alternatif yang gampang banget. Apalagi misal kamu nanti udah sampai rumah nih, bisa diterapin banget ya. Jadi yang pertama, kamu bisa siapin aromaterapi penyelamat mood kamu. Kamu bisa tetesin essential oil peppermint atau kayu putih ke telapak tangan. Lalu bisa juga usap dan hirup aromanya dalam-dalam. Dan sensasi segarnya ini efektif banget buat ngilangin rasa pusing, kepala berat, apalagi ngantuk di jalan. Nah, ini pun juga bisa nih, gak cuman di rumah aja, tapi di jalan juga bisa gitu ya, pakai minyak kayu putih kayak gitu. Terus juga bisa siapin cemilan sehat yang bisa ningkatin energi kamu gitu. Daripada ngemil-ngemil yang berat dan bikin makin ngantuk, coba kamu kunyah kayak buah potong segar atau sedikit kacang-kacangan. Nah, kandungan nutrisi di dua makanan ini bisa ngeboost energi kamu tanpa bikin perut terasa begah. Pokoknya jadi lebih seger deh gitu. Terus yang ketiga, kamu bisa detox digital selama 15 menit gitu. Kalau misal nih kamu sekarang udah sampai di tempat tujuan atau mungkin lagi santai di angkutan umum gitu ya, simpen dulu HP kamu sebentar. Biarin pikiran kamu istirahat total tanpa gempuran notifikasi atau scrolling media sosial. Nah, dari tiga trik simple ini, mana kira-kira yang paling kamu butuhin buat netralisir rasa lelah kamu di sore hari ini?

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Hits Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Artis-artis apa yang kalau makan gak gede-gede?
1: Artis stunting.
0: Ih, kok stunting sih?
1: Badan gak gede-gede apalagi gak berkembang jadi salah satu tanda awal stunting kan?
0: Lah, emang iya?
1: Ih, seriusan. Makanya kita gak boleh meremehkan dan harus teliti sama tanda-tanda dan cara pencegahan stunting.
0: Bener juga ya?
1: Eh, tapi artis apa yang kalau makan gak gede-gede jawabannya apa sih?
0: Lah, gak tahu. Tadi maksudnya aku mau nanya sama kamu jawabannya apa?
1: Gimana aku tahu?
2: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM.

0: Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Dari desa, Indonesia bermula. Dari desa, masa depan bangsa dibangun. Astacita hadir membawa harapan 8 cita-cita untuk Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Membangun desa berarti jalan yang lebih baik, pendidikan yang merata, layanan kesehatan yang mudah dijangkau, serta ekonomi rakyat yang terus tumbuh.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me?
3: Thank you.
2: Kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancabana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Yes!
1: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
0: Eh, pas banget loh, kuotaku habis. Terus ada WiFi Mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin, ah.
1: Eh, stop, stop, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik.

0: supaya tetap aman, seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
1: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
2: Teman terbaik kamu.

0: jauh, jangan mau ditipu. Kira hidup cermat, biar kamu tidak jadi korban penipuan data pribadi. Jangan asal memberikan foto KTP, password, alamat, dan kode OTP-mu kepada orang yang tidak dipercaya, apalagi tidak dikenal. Dan jangan klik link mencurigakan dari pesan WhatsApp-mu. Gampang banget kan? Ingat pesan penting ini, dan sampai bertemu kembali dalam acara Jamu. Jangan mau ditipu.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
3: Tujuh koma tujuh, Pro 2.

Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love, yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

Suka kucing, suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkut, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.

0: 97,7 Pro 2 FM Manado.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Apa kalian pernah berpikir ataupun bertanya, kenapa ada banyak lubang di berbagai biskuit yang kita makan? Jadi, lubang-lubang tersebut bukan hanya sebagai hiasan saja, tetapi itu gunanya untuk menjaga biskuit-biskuit tersebut. Mark Greenwell, seorang manajer di sebuah pabrik biskuit, mengatakan bahwa lubang-lubang itu berfungsi untuk menjaga tekstur pada biskuit yang sedang dipanggang, sehingga bentuknya tidak hancur dan uap yang keluar dari biskuit tersebut dapat keluar secara merata. Itulah mengapa biskuit yang kita beli memiliki bentuk yang sama dan rapi.

0: 24-hour Hits Music Station.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kamu pasti pernah kan lihat peta Indonesia? Beribu pulau, berjuta titik koordinat. Dan di setiap titik itu, ada anak-anak kita yang sedang menatap langit yang sama, sambil merajut mimpi yang sama besarnya. Tapi seringkali, sebuah tanya muncul di hati kita. Apakah tempat mereka lahir akan menentukan seberapa jauh mereka bisa melangkah? Karena kita pun sering merasa masa depan yang cerah hanya milik mereka yang beruntung hidup di pusat-pusat kemajuan. Kini sebuah komitmen besar sedang berjalan untuk menghapus sekat-sekat itu. Melalui gerakan inklusif program sekolah Garuda, pemerintah sedang mendekatkan fasilitas terbaik, sains, dan teknologi langsung ke daerah kita. Biaya dan jarak bukan lagi dinding pembatas, karena jalur terbaik kini dibuka untuk semua talenta hebat bangsa tanpa terkecuali. Sebab, untuk menuju Indonesia Emas 2045, kita semua berhak berdiri di garis start yang sama. Dari daerah menuju dunia. Bersama merawat potensi bangsa, mewujudkan keadilan pendidikan yang setara.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Caca, kamu udah pernah coba beli barang di UMKM gak? Sekarang tuh aku lagi sering belanja toko lokal loh.
1: Ih, sama dong. Aku juga lagi suka sama produk lokal nih. Selain keren, barang-barangnya juga unik-unik banget.
0: Nah, bener banget. Kemarin aku juga baru beli tas handmade loh dari UMKM. Unik banget. Apalagi harganya juga pas di kantong.
1: Jadi, kamu belinya langsung di toko gitu? Atau online sih?
0: Bisa kedua.

0: Kayaknya sih, kan banyak UMKM yang udah di e-commerce. Jadi gampang banget buat beli barang lokal dari rumah.
1: Iya juga ya, keren banget. Selain kita dapat barang yang unik, kita juga bisa bantu usaha mereka berkembang. Jadi belanja sambil bantu ekonomi lokal juga kan?
0: Iya, aku juga mikir gitu. Dengan beli dari UMKM, kita ngasih kesempatan mereka buat go digital, lebih dikenal dan juga boleh berkembang.
1: Betul banget, apalagi kan UMKM itu banyak yang nyediain lapangan kerja juga ya. Jadi beli produk lokal tuh nggak cuma buat kita, tapi buat semua orang juga.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang beli produk lokal. Dengan begitu, kita bisa jadi bagian dari perubahan yang lebih besar.
1: Setuju. Dukung UMKM, bantu Indonesia jadi lebih maju.
0: Ayo dukung UMKM, gaya anak muda yang bikin perubahan.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali. Nah.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Tumben amat, Ra, nyuci baju.
1: Iya nih, mumpung cucian belum numpuk-numpuk banget.
0: Buang deterjennya santai aja dong, secukupnya aja.
1: Mana bisa bersih sih kalau deterjennya diirit-irit?
0: Ya sebenarnya bisa aja sih, Ra. Emang kamu nggak tahu tuh, deterjen juga bisa mencemari lingkungan.
1: Emang iya?
0: Hey, deterjen itu terbuat dari banyak sekali senyawa kimia. Udah gitu nih, kemasannya nggak ramah lingkungan. Dan nggak banyak yang tahu juga kalau alam kita ini butuh 10 hari untuk melarutkan senyawa berbahaya yang sulit terurai dari deterjen konvensional yang kita gunakan sehari-hari. Jadi, kamu mau nih cucian bersih, tapi minum air yang ada deterjennya setiap hari?
1: Ya ampun, ngeri banget.
0: Tapi tenang aja, Ra. Kamu belum terlambat kok untuk beralih ke bahan pengganti deterjen yang lebih ramah lingkungan. Atau mulai hari ini, pakai deterjennya sedikit aja ya.
2: Pintu teater 1 telah dibuka.
3: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
4: Aduh, Yang. Tapi...
3: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
4: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
3: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta, tau?
4: Tapi yang...
3: Aku mau nonton sama mantan aku aja.
5: Music Live Chat.

0: Bebal Pro 2. Grogi nih Oza, karena sekarang Oza sudah barengan sama Medra. Halo Medra.
1: Hai.
0: Widih, udah cakep, semangat ya kan. tapi teman Pro 2, Oza mau ngingetin lagi ya buat kamu yang lagi ada di seluruh Indonesia. Ini Bintang Radio Indonesia yang terbaru di tahun 2026 itu baru aja dimulai. Dan fun fact-nya nih teman Pro 2, ini Medra adalah jebolan Bintang Radio di tahun 2018. Hey! Semua jebolan Bintang Radio teman Pro 2 pasti lulusannya itu paling enggak ya minimal ikut ajang pencarian bakat yang top juga, ada Indonesian Idol. Kita sebutin aja enggak masalah dong ya. benar enggak tapi?
1: Benar dong.
0: 2018 si Medra ikut Bintang Radio barengan siapa?
1: Kalau enggak salah 2018 atau 2019 ya, itu bareng Sabrina, Ozzy.
0: Sabrina. Oke. Terus?
1: Terus ada teman-teman lainnya juga. Cuman saat itu karena sleting kali ya, kelahiran kita Sabrina sama Ozzy sih, kita anak tahun 2000.
0: Waduh. Jadi waktu itu Medra mewakili daerah
1: Kepulauan Riau.
0: Kepulauan Riau tuh teman Pro 2. Wow. Ini jagoannya Batam nih teman Pro 2. Tapi balik lagi soal Medra nih. Ini kalau gue boleh tahu namanya Medra, apakah Medra lahir di bulan Mei?
1: Benar. Dranya apa yuk? Dranya apa?
0: Apa itu ya? Kalau Mei apa? Apa sih Medra? Aku gak tahu.
1: Tahun Naga.
0: Tahun Naga. Oh,
1: Dragon,
0: jadi
1: Dragon.
0: Medra, Mei Dragon.
1: Wah. Iya.
0: Apa bapak ibu suka nonton film kungfu apa? kenapa ada dragon ya? Karena emang Medra itu?
1: Karena kebetulan emang lahir di tahun Cina juga kan, Chinese. Waktu itu naga emas, dan aku kan orang
0: Chinese?
1: Cina ya.
0: Oke.
1: Muslim gitu, terus kasih nama cucunya ada kesan Cina-Cina. Tahun naga, dan ada apa ya, tahun Arab juga sih, Safar, jadi Medra Ajuisa Putri.
0: Oke, jadi arti dari nama lengkapnya Medra
1: Ajuisa Putri.
0: Saputri, artinya ada dari Chinese-nya, ada dari Arabnya juga tuh ya.
1: Iya.
0: Berarti lo ada keturunan Chinese nih, lo Meme ya, Meme.
1: Kecil iya, dipanggil Meme. Di sekolah sering dipanggil Meme.
0: Aduh teman Bro 2. Dan kecilnya ini Medra berarti berada di Batam ya?
1: Iya, Tanjung Balai Karimun.
0: Tanjung Balai Karimun. Dan waktu kecil dulu masih ingat gak lagu yang pertama kali lo suka nyanyiin atau pertama kali yang lo bisa nyanyiin?
1: Oh wow, lagu pertama kali yang aku suka itu lagu Kotak sih.
0: Waduh, Kotak itu di umur berapa tiba-tiba
1: masih,
0: suka lagu Kotak?
1: Masih SD, kelas 3 apa ya, kalau gak salah kelas 3 SD. Pelan-pelan saja.
0: Wow, oh berarti itu udah zamannya ini ya MP3 ya?
1: Iya.
0: Oke, jadi lagu pertama yang waktu itu Medra suka adalah Pelan-Pelan Saja.
1: Sama lagu Melly Goeslaw Bunda, karena pertama kali lomba nyanyi waktu kelas 3 SD ya.
0: Jadi waktu-waktu lu masih kecil, kelas 3 SD itu, waktu masih SD, itu genre yang lu suka rock berarti?
1: Sebenarnya suka banget rock.
0: Alright. Jadi waktu itu suka rock berarti dimulai dari kesuka sama Kotak?
1: Kotak.
0: Terus kalau internasionalnya siapa waktu itu?
1: Aku suka banget sama Janis Joplin.
0: Oke. Kalau Evanescence gak denger ya?
1: Denger juga.
0: Jadi awalnya suka sama musik rock, berarti dimulai sama lagu Kotak yang berjudul Pelan-Pelan Saja. Dan Medra akhirnya setelah itu suka ikut lomba-lomba berarti di Batam.
1: Iya lumayan.
0: Itu gimana ceritanya dulu waktu masih ABG itu, waktu masih SMP, SMA itu suka ikut lomba apa Medra di sana?
1: Jadi waktu SD itu ada kegiatan nasional kayak FLS2N. Terus lomba tingkat anak-anak SD waktu itu. Jadi pertama kali aku ikut lomba kelas 3, ikut lomba nyanyi antar kabupaten aja. Itu aku gak dapat juara tuh, final pun gak masuk. Karena emang benar-benar staket bisa nyanyi standar anak-anak.
0: Iya.
1: Setelah dari situ kayak termotivasikan, oh mah ternyata nyanyi tuh enak ya. Terus punya orang tua yang bisa, yang alhamdulillah sampai sekarang itu nge-support anaknya. Terus okay, if you like it, ya udah do it gitu. Tapi harus serius ya gitu. Jadi mulai naik kelas lagi, tahun selanjutnya ikutlah lomba FLS2N. Kaget juga tuh dapat juara satu ke sekabupaten, terus dapat juara satu lagi ke provinsi, terus ke nasional.
0: Wow.
1: Jadi jadi kaget kan. Okay, kayaknya aku suka nih nyanyi.
0: Okay.
1: Sampai dari kecil tuh bermanifestasi lah afirmasi kalau nanti suatu saat pengen jadi penyanyi yang profesional, yang dikenal banyak orang, yang lagunya tuh didengar banyak orang gitu.
0: Wow, tapi kalau kostum dulu pertama kali nyanyi jadi juara satu masih ingat gak kostumnya apa?
1: Pakai Sailor Moon gitu.
0: Oh gitu. Tapi bukan warna hitam?
1: Bukan, jadi Sailor waktu SD itu kostum pertama kali menurut aku lumayan glamour. Itu kostum yang mama aku desain sendiri bentuknya, dibawa ke tailor, itu di fashion ala-ala Sailor Moon. Jadi benar-benar kayak tahu kan karakter-karakter Jepang cewek yang kayak
0: itu warna power, yang warna biru Sailor Moon-nya?
1: Warna pink campur gold sama silver gitu.
0: Wow. Nyanyinya lagu rock.
1: Waktu itu ditentuin sih nyanyinya ditentuin lagu ya? Indonesia Jaya.
0: Oke, dan itu awal karirnya Medra dari anak daerah dan akhirnya menjadi juara satu di ajang nasional.
1: Waktu itu belum, masih cuman finalis doang.
0: Finalis doang. Dan akhirnya itu bisa ikut bintang radio di umur berapa?
1: Di umur ikut bintang radio pertama kali itu di umur 16 tahun itu nasionalnya di Kendari dapat juara satu se-Sumatera.
0: Wow.
1: Terus ikut lagi di tahun 2018 apa 2019 di Jakarta. Finalis.
0: Oke, dan itu berarti di SMA ya?
1: Itu SMA.
0: Wow, tuh teman Pro 2. Jadi buat kamu mungkin yang punya bakat bernyanyi atau merasa suara kamu kece ya, langsung ikutan. Karena bisa jadi kayak Medra nih ya. Karena banyak banget lulusan bintang radio tuh yang sekarang alhamdulillah apa namanya karirnya tuh cemerlang. Seperti Medra, ada juga Josh, ada juga siapa namanya Rio Laksar, dan masih banyak lagi ya. Tapi kalau boleh tahu juga nih, ini kan akhirnya Medra masuk ke Idol season 14. Waktu itu ceritanya gimana sih awalnya lo tuh pengen, kayaknya gue mesti ikutan Idol deh. Nah, setelah ikutan bintang radio misalkan. Ini, gimana ceritanya?
1: Ceritanya lumayan long story.
0: Oke, gimana?
1: Jadi,
0: gimana?
1: Aku itu hijrah ke Jakarta semenjak lulus SMA lah ya. Tunggu setahun dulu karena nunggu ada yang lulus juga. Pindah kita ke Jakarta di saat usiaku 19 tahun. Itu aku benar-benar pengen menjadi seorang musisi lah.
0: Wah, itu udah berarti udah dari udah rumah tuh. Wah, gua harus ke Jakarta nih.
1: Nah, kayak gitu terus. Singkat cerita, udah lama di Jakarta aku. Kadang mama juga ikut kan, bolak-balik karena memang kemana pergi selalu mama yang nemenin gitu. Saat ini aja aku sama adik aku. Emang kemana pergi tuh harus ada yang nemenin gitu, karena anak cewek.
0: Terus
1: aku tahun 2023 itu mewakili Indonesia ke tingkat internasional lomba menyanyi. Dapat juara 2, alhamdulillah.
0: Itu lomba apa namanya?
1: Icing World.
0: Oh, kayaknya gue tahu tuh. Icing World. Oke, yeah. Terus.
1: Terus di tahun 2025 awal aku udah ada rasa menyerah dengan dunia musik.
0: Oke. Udah mulai hopeless ya.
1: Iya, udah mulai.
0: Aduh, kok enggak naik-naik nih gitu.
1: Gini-gini aja. Iya. Aku juga sempat masuk di label musik sebelumnya gitu kan, tapi kok masih stuck ya kan. Aku merasa maybe this is not meant for me. Mungkin ini hanya one of my hobby aja lah atau apa gitu untuk nambah-nambah pengalaman sebagai lainnya lah.
0: Tapi gue stop dulu ya. Waktu itu Roni Parulian juga pernah ngomong. Dia tuh sebelum waktu interview di Pro 2, sebelum ikut Idol tuh dia juga diterima di Transjakarta kalau nggak salah. Dan akhirnya dia nggak masuk di Transjakarta, bolos ikut audisi Idol dan sekarang jadi penyanyi top. Nah kalau Medra berarti waktu itu sempat berkarir, udah sempat hopeless nih kok karir gue nggak naik-naik. Akhirnya
1: dan jujurly ini udah audisi yang kelima Indonesian Idol baru bisa sampai di top 4.
0: Wow, gitu. Ini audisi yang kelima.
1: Iya.
0: Dan akhirnya pada saat audisi itu di audisi pertama masuk ke apa namanya? Kalau gitu 12 besar ya Idol ya?
1: Jadi aku pernah ikut 5 kali ya, tahunnya tahun Salma Idol yang 12.
0: Oke.
1: Season 12 aku juga ikut tapi cuma sampai eliminasi 2 doang.
0: Oke.
1: Terus tahun 2025 aku sempat hopeless, aku udah jual semua barang-barang di Jakarta dan aku pindah ke Tanjung Balai Karimun, aku punya di Batam baru 2 bulan udah di calling lagi ada audisi gitu.
0: Oke.
1: Akhirnya aku ikut lagi lah, ya udahlah daripada menyesal nanti kan gitu ya. Jadi ya udah tawakal aja, ikut aja bismillah kalau misalkan memang rezeki ya udah gitu kan. Akhirnya lolos, kaget juga kayak ya lolos nih udah sampai ke top 4 pun akhirnya kita cari lagi tempat tinggal baru, beli lagi kasur, beli lagi peralatan rumah.
0: Jadi mulai lagi ya.
1: kayak gitu.
0: Oke, dan kalau di Idol season 14 ini ya, kan banyak banget teman-temannya Medra. Nah, kalau gue boleh tahu nih, siapa sih idol yang cowok nih yang paling dewasa di Idol top 14 menurut Medra?
1: Wah,
0: yang paling dewasa ya kan, yang paling bisa ngomong sama teman-temannya. Itu ada enggak sih?
1: Aduh.
0: Cowok-cowok ya, yang cowok.
1: Aduh, ya Allah. Aku sangat-sangat mengenal baik teman-temanku yang cowok semuanya, udah kayak abang adik sendiri, kakak adik gitu ya. Season 14 ini menurut aku sangat bersyukur bisa menemukan keluarga baru. Kita sangat bondingnya kuat sekali. Karena berawal dari kompetitor malah jadi saudara baru, dan untuk sikap sifat itu mereka jujur childish
0: semua. Oke. Berarti kalau yang paling childish, yang paling suka ngambek deh. Kalau idol top idol 14 yang
1: sebenarnya
0: cowok.
1: Sebenarnya bukan suka ngambek sih, lebih ke suka ganggu adik-adiknya gitu. Bang Jos sih.
0: Oh, Jos berarti.
1: Jadi,
0: wow.
1: Dia itu kalau aku sama dia tuh kita sering digelarkan Tom and Jerry.
0: Oke, sering ribut berarti.
1: Sering ribut. Enggak tahu kenapa. Tiba-tiba aja suka beda pendapat gitu. Tapi kalau lagi baik-baik aja. Cuman kalau overall kayaknya yang paling dewasa itu Bang Dandi sih.
0: Bang Dandi ya?
1: Iya, dia yang paling ngayom gitu.
0: Oke, jadi kalau yang paling dewasa tuh Bang Dandi. Kalau perempuan yang paling suka, apa ibaratnya ya, menyerah lah. Paling gampang menyerah, paling gampang sedihan, itu siapa sih?
1: Siapa ya?
0: Apa Medra? Bukan ya?
1: Enggak, mereka semua tuh punya, kayaknya mereka punya super power. Kekuatan yang gak ada lelah-lelahnya gitu loh.
0: Okay.
1: Bahkan kita setiap pulang kegiatan jam 1 malam ya, jam 2 sampai ke apapun mereka masih semangat, masih bisa ketawa hahai gitu. Kayaknya mereka semua semangat deh, gak pernah terdengar kata-kata ingin menyerah gitu.
0: Berarti yang powernya paling gede deh perempuan, yang kalau misalkan idol kan mulai dari pagi pulang malam, itu yang masih powernya masih kenceng gitu. Yang di cewek di season 14 ada gak? Yang tenaga itu gak habis-habis, itu siapa?
1: Jujur aku jarang sakit di idol. Kayaknya aku yang paling, mungkin karena aku perempuan yang paling dewasa juga di sana. Karena aku harus nunjukkan dong ke adik-adik kalau ini kakak ini kuat loh. Kuat. Kalian jangan kalah ya, jangan pula lebih jompo dari kita. Gitu kan. Tapi kuat pun karena mereka semua sih.
0: Okay.
1: Gitu. Kita saling semangatin. Karena aku kalau udah sampai apa tuh, kalian lapar gak? Biar aku masak. Gitu. Terus misalkan,
0: berarti yang suka masak tuh Medra berarti ya?
1: Semuanya suka masak sih. Aku kalau lagi moodnya bagus masak. Kayak terus, gitu, terus masakin buat mereka kan. Makan bareng-bareng gitu. Terus kalau misalkan yang paling dewasa nih, yang cewek, ada dua orang.
0: Siapa tuh?
1: Niki dan Keiko.
0: Okay. Kalau Niki udah kelihatan sih kayak dewasa dia ya.
1: Mereka tuh benar-benar pemikirannya mature. Dan apa ya, aku kan kalau ngobrol sama mereka tuh aku menyesuaikan usia.
0: Betul.
1: Dari yang paling kecil sampai yang paling dewasa gitu. Dan beda sih kalau sahabat aku di idol itu cewek tuh Archelly.
0: Okay.
1: Cuman kalau udah deep talk sama Keiko dan Niki tuh kita bisa sambil nangis.
0: Alright.
1: Gitu.
0: Tuh, berarti persahabatan kalian dalam juga ya?
1: Dalam banget.
0: Di anak-anak idol. Dan momen yang paling berkesan nih buat Medra yang gak bisa dilupakan tapi bukan di panggung ya. Waktu masih bareng-bareng tuh apa sih?
1: Sama teman-teman ya. Apa ya, pas kita dapat jam pulang lebih cepat.
0: Okay. Itu biasanya pulang lebih cepat tuh jam berapa?
1: Kalau udah lagi latihan, udah selesai build in, iklan dan lain-lain. Misalkan kita pulang jam 10 aja tuh atau jam 11, kita udah bersyukur banget.
0: Wow, karena jadi biasanya kayak, sampai pagi ya.
1: Jadi kayak jam tidur kita bagus nih.
0: Okay. Gitu. Dan itu momen yang paling apa namanya, paling berkesan ya?
1: Iya, berkesan banget.
0: Luar biasa teman Pro 2. Dan buat teman Pro 2 nih, untuk fansnya Medra namanya Medragon ya?
1: Iya, Medragon.
0: Medragon juga bisa ikut nanya di YouTube-nya Pro 2 FM Jakarta. Ini udah banyak banget yang absen ya teman Pro 2. Nanti bakal gue kasih pertanyaan ke Medra nih. Jadi buat kamu yang pengen nanya langsung aja, bisa di WhatsApp di 0811-800-105 atau bisa langsung lewat YouTube-nya Pro 2 FM Jakarta di @Pro2Jakarta teman Pro 2. Dan pastinya abis ini kita bakal ngobrol-ngobrol tentang single terbarunya Medra yang berjudul apa Medra?
1: 100 hidup lagi.
0: Wah, kenapa tuh 100 hidup lagi? Nanti kita bahas. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Medra Teman Pro 2 dengan 100 hidup lagi. Wow, suaranya menggema. tapi Medra, kalau boleh tahu, ini kan tadi gue sempat dengerin ya lagunya. Itu lagunya menurut gue cukup menusuk, nusuk untuk seseorang yang benar-benar jatuh cinta sama pasangannya. Ini cerita tentang apa sih?
1: Jadi gini, kan nggak semua lagu ini menurut perspektif Medra ya. Sebenarnya ini lagu 100 hidup lagi ini, 100 hidup lagi, lagu 100 hidup lagi ini perspektifnya tuh banyak. Bisa antara cinta seorang ibu dan anaknya.
0: Oke.
1: Okay. Tapi ini aku menjelaskan khusus yang pasangan aja ya.
0: Oke. Okay. Gimana?
1: Gak semua hubungan itu harus diakhiri dengan perpisahan kan. Jadi mungkin lagu 100 hidup lagi ini bisa mengeluarkan isi hati orang yang merasakan kisah ini. Jadi dia punya pasangan, dia tahu kekurangannya apa, baik jeleknya ke dia juga seperti apa. Tapi dia karena saking cintanya, sayangnya sama ini orang, walaupun dia seandaikan hidup reinkarnasi itu memang ada, 100 hidup kali lagi pun mau sama orang yang sama.
0: Wow, 100 kali hidup tetap mau sama orang yang sama.
1: Kalau lebih dari 100 berarti dia udah angkat tangan.
0: Oke, okay. berarti kalau misalkan di kehidupan sehari-hari misalkan ya kan, Medra ketemu sama cowok yang menurut Medra seperti itu, apakah Medra akan melakukan hal yang sama?
1: Mungkin aku akan
0: apa cuma 60 aja, 60.
1: Enggak ya. Kan gak semua orang bisa mengungkapkan perasaannya kan. Mungkin lewat lagu ini dia bisa mengungkapkan perasaannya, bisa di share mungkin, di repost ulang biar dia mendengarkan, aku tuh cinta ini loh sama kamu, kenapa gak sadar sih, kenapa kamu masih jahat sama aku, aku tuh rela loh mau hidup sama kamu, 100 hidup kali lagi pun aku mau gitu.
0: Jadi ini memang relate ya sama perempuan-perempuan biasanya nih.
1: Kayaknya kebanyakan perempuannya
0: kayak gini
1: ya. Ya kalau perempuannya pakai perasaan banget.
0: Iya benar. Benar sih teman
1: berdua. Kalian laki jangan jahat-jahat sama cewek.
0: tapi Medra lagu ini tuh ditulis sama?
1: Kak Andromeda, Kak Giant, dan Medra.
0: Oke, nah kalau boleh tahu Medra di lagu ini tuh nulis di part liriknya atau memang di bagian musiknya?
1: Jadi aku ada tulis bridge-nya.
0: Oke, yang gimana tuh bridge-nya?
1: Kayak gini.

0: Wih,
1: Seribu kali.
0: itu lo nulis bridge-nya berapa lama? Apa sekali langsung dapat?
1: Jadi malam sebelum mau ketemu sama Kak Andromeda,
0: okay.
1: tuh aku udah mendengarkan lagunya, aku udah lihat liriknya yang dari Kak Andromeda. Kak ini liriknya deep banget, artinya sangat dalam sampai aku ngerasa kok lagu ini bodoh banget ya, gitu kan. Aku simpan di notes itu judulnya sebelum 100 itu lagi, aku save judulnya tuh bodohnya. Karena memang saking cinta tuh logika udah nggak bisa dimainkan lagi kan.
0: Okay.
1: Jadi aku mau kuatkan liriknya, part dengan lirik yang aku kasih, aku bikinnya malam sebelum ketemu sama Kak Andromeda. Tapi liriknya diperbaiki lagi sama beliau, gitu kan. Isinya tuh bukan berarti aku tak tahu lukaku. Aku mencintaimu dengan sebesar itu. Ini salahku sih karena memilihmu, bukan karena aku tak mampu pergi darimu.
0: Waduh. Gitu.
1: Jadi dia tuh sebenarnya bodoh-bodoh pintar.
0: Oke okay, oke. Okay. Tapi tapi kalau gue penasaran lirik yang sebelum direvisi sama Mas Andromeda, lu masih hafal nggak? Masih inget nggak?
1: Enggak. Itu ya? Lirik udah overall itu dari Kak Andromeda semua. Aku okay. tambah.
0: Oke. Okay. Jadi Medra sempat menambah di bagian bridge-nya berarti ya. Luar biasa teman Pro 2. Dan lu bisa menambah itu berarti pernah mengalami dong?
1: Enggak. Aku suka nonton drama aja.
0: Oke, okay, suka nonton drama aja. Terus?
1: Alhamdulillah ya. Aku jujur ya, aku enggak pernah mengalami tentang patah hati, kisah percintaan dan lain-lain gitu karena memang aku belum pernah di relationship gitu. Sampai di usia yang sekarang ini. Jadi belum pernah merasakan pacaran tuh seperti apa sih gitu.
0: Oh, gitu. Okay.
1: Tapi aku tuh suka film-film romantis.
0: Oke. Okay.
1: Aku suka film yang penuh dengan drama okay. gitu. Karena aku juga suka menyanyi, aku harus bisa masuk ke dalam lagunya. Oh, aku harus bisa menyanyikan lagu dan aku harus masuk ke dalam ceritanya. Aku harus bisa mengekspresikan perasaan orang yang merasakan isi dari lagu ini, gitu sih.
0: Dan di lagu ini juga dibantu sama Barsena Bestandi ya?
1: Yes, itu vocal itu, director.
0: Itu prosesnya gimana tuh?
1: Aku
0: pada saat take vokal,
1: ya.
0: Kenapa senengnya?
1: Pas dengar Medra yang dari kamu Kak Barsena. Ya Allah, Masya Allah gitu. Soalnya dia juga pernah ngedirect Mahalini dan teman-teman lainnya lah. Kak Barsena itu orangnya apa ya, tipe kal yang calm down. Dinginnya bukan dingin kulkas sih, maksudnya orangnya tuh menenangkan. Jadi di saat kita mau recording tuh kan harus tenang ya. Aku tuh gak bisa banget kalau yang tipe kal yang dipush-push gitu. Nah
0: okay,
1: tipe
0: okay.
1: Kak Barsena ini, ayo Meh, kasih improv sedikit seperti ini. Oh bagus, keren, jadi kita kayak semangat gitu kan.
0: Okay.
1: That's why, jadi bikin aku kayak nanti next pengen sama kabar senang.
0: Waduh, berarti gitu. Cocok ya?
1: Cocok, alhamdulillah.
0: Dan di part ini pada saat tek yang paling sulit menurut Medra tuh yang mana? Di lagu ini?
1: Kalau secara tekniknya itu pas setelah bridge.
0: Yang karena, bagian apa tuh?
1: Ulangi salamu. Tapi harus pakai chest kan,
0: okay.
1: Karena dia marah. Kayak ulangi aja leh, keluar deh cinanya.
0: Ya berarti di part yang paling sulit itu part itu ya?
1: Maksudnya ulangi aja salah kamu sampai 1000 kali lagi gitu. Ya udah marah, itu udah klimaksnya, jadi harus lebih emosional lagi nyanyikan di bagian
0: okay.
1: part itu.
0: Dan part yang paling apa namanya emosional juga di part itu berarti ya?
1: Iya. Di akhir lagu.
0: Itu teman Pro 2. Jadi kalau kamu dengerin lagu Medra yang terbaru, itu harus dengerin sampai akhir ya.
1: Iya.
0: Karena di situ puncaknya, nampolnya tuh di situ teman Pro 2. Dan kalau boleh tahu lagi nih, setelah 100 hidup lagi, ya kan? Ini bakal ada sesuatu lagi kah nanti ke depannya?
1: Ada dong.
0: Ada ya.
1: Dan aku bersyukur banget ya, semoga lagu-lagu selanjutnya itu akan bersambung lah dari cerita yang ini. Jadi ada ceritanya sendiri.
0: Oke, okay.
1: Gitu.
0: Jadi apakah ke depan nanti lu bakal nulis lagu?
1: Pasti dong.
0: Pasti ya? Udah mulai belajar nulis lagu tuh?
1: Udah
0: apa? Udah ada lagu sendiri yang lu buat?
1: Ada, aku masih nulis lirik aja sih.
0: Masih nulis lirik
1: coba,
0: aja?
1: Coba-coba nulis lirik, karena kan zaman sekarang orang tuh lebih suka yang selain easy listening, yang lebih gampang di apa masukin dalam pikiran, yang relate sama kehidupan mereka juga, dan kata-katanya tuh tidak apa ya, kalau aku lihat sekarang kan musisi-musisi tuh pintar-pintar gitu loh bikin lagu. Sekali kita dengar, contoh kayak lagu Kak Nuka aja tuh keren banget gitu kan, maksudnya bisa dilihat di kehidupan orang-orang zaman sekarang.
0: Oke, jadi ke depan bakal seperti itu Medra ya.
1: Insya Allah.
0: Tapi kan tadi Medra sempat bilang bahwa Medra tuh belum pernah merasakan yang namanya cinta ya kan, belum pernah pacaran. Kita cinta, pengen tahu deh.
1: Dari orang tua.
0: Iya, teman Pro 2. Emang tipe cowok yang Medra? Nah, Medra kan suka nonton drama nih ya kan. Tipe cowok yang Medra suka tuh seperti apa sih? Kalau dari dari tingginya, apakah yang kayak Dimas Abdul misalkan, kita kan enggak tahu ya kan. Apa yang kayak gimana? Kalau kalau Medra kesukaannya kayak gimana sih? Apa yang kayak cowok Korea gitu? Gak gimana
1: ada
0: coba?
1: Tipe kalau yang spesifik. Tapi aku suka banget cowok yang mature sih.
0: Oh, yang dewasa.
1: Yang man.
0: Oke, okay. Yang laki banget ya. Oke, oke. Terus kalau kalau misalkan apa namanya? Looks-nya? Suka yang tinggi kah atau bisa yang lebih pendek dari Medak?
1: Superman.
0: Superman. Waduh.
1: Tiap pemeran Superman tuh bagus-bagus.
0: Cocok
1: ya.
0: Cocok semua ya. Oh, berarti Medak tuh tipenya begitu teman Bro 2. Tipenya yang tinggi ya kan, dewasa, Superman banget.
1: Maksudnya biar kayak ada yang jagain gitu,
0: okay.
1: Kita kan udah kecil ya, maksudnya biar ada yang gede.
0: Aduh, teman Bro 2 nanti bakal kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol sama Medra. Gue juga bakal ngulik-ngulik tentang pertemanan Medra ya, dan juga kehidupan Medra di luar bermusik teman Pro 2. Tapi jangan kemana-mana, tetap di 100 FM, tetap di MLC Music Lab Chat.

0: Masih di Music Live Chat, masih barengan dengan Medra. Medra, tadi kan kita udah ngomongin tentang teman-teman yang ada di Indonesian Idol nih. Yeah. Kalau juri yang paling berkesan di Indonesian Idol itu siapa menurut Medra?
1: Juri itu semuanya berkesan banget buat aku. Aku suka sama semuanya. Bang Judika, Kak Unge, Teh Ocha, Bunda Maya. Dan yang paling berkesan adalah
0: siapa itu?
1: Kang Soleh.
0: Waduh. Kenapa Soleh Solihun yang bikin Medra paling berkesan?
1: Karena aku kan baru di Idol juga. Dan begitu lihat salah satu jurinya adalah Kang Soleh, itu memberi warna baru lah di Indonesian Idol gitu. Dan di walaupun di depan kamera Kang Soleh itu terlihat kejam sama kita, tapi di belakang panggung dia sangat lovely.
0: Dan itu yang membuat Medra tuh memfavoritkan Soleh Solihun ya.
1: Salah satunya.
0: Salah satu juri yang terbaik buat Medra.
1: Iya.
0: Okay.
1: Semuanya terbaik.
0: Tapi kalau ngomongin hobi, Medra tuh hobinya apa sih, Mei?
1: Aku suka banget memasak sih.
0: Memasak.
1: Bukan memasak omongan orang. Aku suka masak, baking. Aku juga suka main makeup-makeupan kayak stylist sendiri, makeup sendiri gitu. Pokoknya tentang girls aku suka banget.
0: Pokoknya Medra tuh cewek banget ya.
1: Cewek banget.
0: Tapi tadi kan Medra dari Batam, dari Riau. Chinese juga. Masakan Chinese ada yang lu sering masak gak?
1: Oh, aku sering bikin Fuyung Hai. Paling gampang. Terus aku juga suka bikin mie kue tiao siram sendiri. Terus kayak tofu, dibikin cap tofu gitu. Dan aku selalu nyetok minyak wijen di rumah.
0: Alright, gitu. Karena itu wajib ya.
1: Wajib, karena memang aku suka banget sama masakan Chinese.
0: Tapi kalau dari semua masakan Chinese yang pernah Medra makan, yang paling Mei suka tuh apa sih?
1: Oh, yang paling aku
0: favorit suka. Favorit gitu. Wah, ini Chinese food yang paling favorit tuh ini nih.
1: Mereka itu punya char siu, tapi yang chickennya ya, bukan yang babnya. Itu enak banget. Terus Hainan juga enak banget.
0: Hainan, nah ya, itu juga enak tuh.
1: Itu enak banget. Terus aku lebih ke sup tofu mereka tuh enak juga.
0: Iya. Yeah.
1: Pokoknya mereka tuh kalau bikin sup itu pasti kental, ada dari maizena-maizena.
0: Iya, betul.
1: Dan baunya wangi banget. Sama ikan siram lemon itu.
0: Ikan siram lemon ya. Okay. Gue belum pernah tuh. Tapi kalau tofu itu gue suka tuh.
1: Iya, enak banget.
0: Iya, itu emang enak. Ya, masakan Cina. tapi Medra, kalau misalkan udah bisa masak masakan Cina, berarti lagu Cina yang sering lu nyanyiin apa sih? Kalau masih kecil ingat enggak kalau mama atau mungkin papa lagi nyanyi atau apa yang paling berkesan atau diingat-ingat sama Medra tuh apa lagunya?
1: Orang tua Medra itu kan bukan penyanyi ya. Aku belajar nyanyi lagu Mandarin itu waktu SD. Lagu pertama itu lagu Ting Hai.
0: Ting Hai itu apa tuh?
1: Ting Hai ku de sheng yi. Tapi untuk kemarin aku baru tampil di Batam. Itu aku bawa lagu Zui Chang de Tian Ying.
0: Wah, wow, itu artinya apa tuh?
1: Artinya apa ya itu, guys? Aku cuma bisa nyanyi lagi.
0: Gimana
1: intinya
0: nyanyi?
1: Lagu itu tentang sama sih, tentang sepasang kekasih juga yang saling mencintai gitu. Lagunya kayak gini. Om, Koko mau denger Koko?
0: Koko mau denger, Koko mau nyawer ini.
1: nyawer yang pakai uang kalung.
0: Iya, betul, uang kalung. Gimana lagunya coba?
1: Lagunya kayak gini.

0: Itu rapnya paling viral.
1: Iya, jadi ditunggu ya di tahun-tahun baru Cina nih teman Pro 2. Bisa diundang Meda ya.
0: Bisa dong.
1: Bisa dong, langsung kontak aja.
0: Iya kan, ntar aku datang datang tinggal bilang Tachaho. Tachaho, Shaho.
1: Yaudah, kita jangan ke Cina dulu. Tapi terakhir nih harapan Medra untuk single terbaru Medra nih ya, yang berjudul 100

0: semoga viewersnya semakin banyak.
1: Amin, amin, amin.
0: Tren juga dan bisa punya adiknya lagi. Maksudnya lagu kedua akan di up next song lagi.
1: Oke, dan ini lagunya juga bisa kamu pakai di TikTok lah ya. Jadi song
0: bisa,
1: kamu ya.
0: Bisa banget.
1: Misalkan kamu lagi pengen menyatakan ini ke pasangan kamu, ya kan?
0: Iya. Yeah.
1: Kenapa lu selalu nggak serius sama gue? Bisa nih pakai lagu ini.
0: Iya, bisa.
1: Tapi gue kebayang lo ya lagu ini 100 hidup lagi itu dibuat versi Mandarinnya.
0: Wow, wah, iya juga ya.
1: Kayaknya cocok nih.
0: Cocok ya.
1: Mm-mm, karena lagu-lagu Mandarin tuh artinya
0: kayak drama-drama geracin-geracin Cina terus pakai osnya yang ini,
1: iya,
0: gitu ya.
1: Ini cocok ya, coba ya.
0: It's recorded. Ntar coba ya, coba ya. Tapi sebenarnya ini lebih ke pasangan yang udah married.
1: Mm-hmm.
0: Sebenarnya tuh lebih ngelekat sih, karena mereka kan sudah membangun rumah tangga, udah punya anak, pasti dia mencintai pasangannya setulus hati dia.
1: Oke, cocok nih teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang pengen dengerin lagu Medra terbaru 100 hidup lagi sudah bisa di Pro 2 seluruh Indonesia. Abis ini Medra bakal nyanyi teman Pro 2 ya dengan 100 hidup lagi, dan sekaligus Oza sudah harus pamit ya dari program Music Live Chat. Thank you banget buat kamu semua teman Pro 2 yang udah join di MLC malam hari ini, dan nanti bakal dilanjut lagi dengan penyiar-penyiar favorit kamu di daerah kamu masing-masing teman Pro 2. Kalau begitu, Oza pamit, Medra juga pamit, dan ini dia Medra dengan 100 hidup lagi teman Pro 2.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

gak sih kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh? Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya, seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?

mendapatkan banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara. This is 97.7 Purdue FM.

0: foto-foto. KTP mana KTP? Aduh, mana muka ngecek lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

0: You said forever, now I drive alone past your street.
1: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angen yang pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
2: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM.

0: Kong, kemana?
1: Kafe yuk.
0: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
1: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
0: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
1: Iya dong.
0: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widi. Duit gak habis-habis ya?
1: Habis kok. Ini juga masih ada cicilan pay later sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.
0: Hyperrealis.

gak sih kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh? Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya, seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Hours Kids Music Station.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini.
1: Ih.
0: Ya udah ya, ya. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebali. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Nana ada lihat tuh berita tentang hilirisasi? Dorang bilang itu penting sekali buat orang ekonomi. Mar, kita bingung. Bagaimana itu, eh?
1: Tahu no, hilirisasi itu rupa begini dah. Biasanya kan, torang cuma jual bahan mentah, rupa nikel, pala, atau cengkeh. Tapi, kalau torang olah supaya jadi barang langsung pakai, rupa contohnya tuh nikel jadi baterai, pasti DP harga lebih tinggi.
0: Oh, begitu. Jadi, bukan cuma jual mentah, Mar kasih jadi barang yang bisa dipakai langsung.
1: Iyo, kan kalau begitu, pasti DP harga berkali lipat. Selain itu, banyak pabrik dan industri yang mau buka di sini. Torang anak muda boleh dapat kerja, dapat ilmu, dan boleh mau berinovasi.
0: Berarti torang bukan cuma jadi penonton, Kang. Mar, jadi pelaku ekonomi leh. Wih, keren itu.
1: Iyo no, makanya kalau suka jadi anak muda yang keren, torang dukung program pemerintah, hilirisasi dan industrialisasi.
0: Iyo, mesti komang mau dukung. Kalau begitu, kumpul jotong pe teman-teman. Kong ajak dorang leh sama-sama bangun torang pe negeri ini.

0: Kamu pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: kok belakangan heboh banget ya soal ketahanan pangan? Biasa aja kali, bercocok tanam itu kan urusan para petani.
1: Heh, sadar loh, urusan pangan itu bukan cuma urusan petani. Kita juga harus ikutan jaga dong, mau kelaparan loh.
0: Hah? Ikutan jaga? Gimana sih caranya?
1: Ya mulai dari hal kecil aja, kayak nggak buang makanan, terus beli produk lokal, atau bisa juga nanam sayur di rumah. Kalau kita mandiri pangan, negara juga pasti kuat.
0: Oh gitu ya, gampang juga ya ternyata.
1: Iya makanya, yuk jadi anak muda yang keren dan peduli pangan, jangan cuma tahu makan doang.
2: Teman terbaik kamu.

Cotton Candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau Gulali Kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari Gulali Kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis. Padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

0: Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pobing. Istilah pobing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pobing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby dan orang yang mengacukan dinamakan pubby.
1: Sembilan tujuh koma tujuh.

0: lagi ngapain mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh mbak, dicek dulu itu, bener gak krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk lebih teliti biar duit gak melayang.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Tahu nggak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya. Seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?

cara untuk mendapatkan banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: This is 97.7 Radio FM.

0: aduh, foto. KTP mana KTP? Aduh, mana muka ngeceng lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin.
0: Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rin, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
2: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
0: Hah? Kena tipu?
2: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
0: Ih, takut.

0: street. You said forever, now I drive alone past your street.
1: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angen yang pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
2: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM, teman terbaik.

0: Kemana?
1: Kafe yuk.
0: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
1: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
0: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
1: Iya dong.
0: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widih. Duit gak habis-habis ya?
1: Habis kok. Ini juga masih ada cicilan pay later sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

gak sih kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh? Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya, seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh. Aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Our kids music station.

2020. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

berdua dengan terdengarnya irama musik ini, maka berakhirlah seluruh penyelenggaraan siaran kami hari ini di tanggal 31 Agustus 2026, baik siaran pagi, siang, sore, dan malam hari. Aku Jihan Umar, dan atas seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas atensi teman-teman berdua. Kita berpisah untuk berjumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Programa 2 Manado.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Eh, Cak, Nana ada lihat tuh berita tentang hilirisasi? Dorang bilang itu penting sekali buat orang ekonomi. Mar, kita bingung, bagaimana itu eh?
1: Tahu no, hilirisasi itu rupa begini dah. Biasanya kan, torang cuma aja jual bahan mentah, rupa nikel, pala, atau cengkeh. Tapi, kalau torang olah supaya jadi barang langsung pake, rupa contohnya tuh nikel jadi baterai, pasti DP harga lebih tinggi.
0: Oh, begitu. Jadi, bukan cuma jual mentah, Mar kasih jadi barang yang bisa dipakai langsung.
1: Iyo, kan kalau begitu, pasti DP harga berkali lipat. Selain itu, banyak pabrik dan industri yang mau buka di sini. Torang anak muda boleh dapat kerja, dapat ilmu, dan boleh mau berinovasi.
0: Berarti torang bukan cuma jadi penonton, Kang. Mar, jadi pelaku ekonomi, le. Wih, keren itu.
1: Iya, no. Makanya, kalau suka jadi anak muda yang keren, torang dukung program pemerintah, hilirisasi, dan industrialisasi.
0: Iyo, mesti komang mau dukung. Kalau begitu, kumpul jotong pe teman-teman. Kong ajak dorang le sama-sama bangun torang pe negeri ini.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Just the guitar, okay, cool.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

Masih bersama saya Mama Ega dalam acara Jauh Jangan Mau Ditipu. Kira hidup cermat biar kamu tidak jadi korban penipuan data pribadi. Jangan asal memberikan foto KTP, password, alamat, dan kode OTP-mu kepada orang yang tidak dipercaya apalagi tidak dikenal. Dan jangan klik link mencurigakan dari pesan WhatsApp-mu. Gampang banget kan? Ingat pesan penting ini dan sampai bertemu kembali dalam acara Jauh Jangan Mau Ditipu.

0: funny.
1: Clara, kamu udah kepikiran belum sih mau ngelanjutin SMA di mana?
2: Mama aku sih nyaranin masuk ke sekolah Garuda aja.
1: Hah? Sekolah Garuda? Sekolah swasta di mana itu?
2: Itu sekolah program dari pemerintah kita tahu. Katanya sekolah Garuda dirancang untuk mencetak siswa unggulan dan berprestasi sih. Kalau kamu gak percaya, tanya AI aja deh.
3: Sekolah Garuda fokus mencetak talenta unggul, disiapkan untuk prestasi nasional dan internasional. Adil model percontohan mutu pendidikan.
1: Ih, keren banget. Aku mau masuk sekolah Garuda juga.
2: Ya udah deh, kalau gitu yuk kita daftar sama-sama ya.
1: Ayo.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
1: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
1: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
1: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: See you. Get loose. You wanna see some hot gush? Huh. Well, here's a little preview.

0: Semuanya jadi 20 ribu, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

0: lagu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik

Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah, ya udah. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
1: Woi, kemana? Anak mami, keliling komplek doang pakai helm. Cupu!
2: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan, isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Hei Nin.
1: Iya tante.
0: Kapan wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak tante kemarin udah wisuda loh.
1: Hei Zizi, kamu udah kerja kan?
0: Ini kerja di mana sekarang?
1: Gajinya berapa?
0: Lagi nunggu panggilan wawancara tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya tante ya biar keterima.
1: Anak tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
0: Iya.
2: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu,

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

0: pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, Adrian. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: Ya Pak. Siap siap Pak. Ya Pak. Ya. Siap siap siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
1: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa, udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
1: Eits, tenang, tenang. Capek kerja yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Ya deh. Semangat.
1: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.

0: 97,7 Pro 2 FM Manado.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Pro2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.
1: Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.
3: Dari Jalan Radio nomor 13 Laras Manado. Selamat pagi untuk semua teman Pro2 yang lagi dengerin dari Pro2 FM, teman terbaik kamu. Gimana pagi hari ini? Udah siap untuk mengawali aktivitas kalian masing-masing teman Pro2? Karena aku udah start duluan banget ya dari jam 5 pagi tadi ya. Intinya hari ini aku bakal menemani kamu untuk muterin lagu-lagu requestan semua teman Pro2. Yang pengen request boleh banget. Yang mau nungguin beberapa informasi terkini juga boleh stay tune. Apalagi untuk kamu yang mau update info cuaca, apakah hari ini Manado bakalan panas atau panas banget atau panas sekali. So don't go anywhere. I will

Bergabung aja untuk kamu yang mungkin hari ini juga lagi streaming via RRI Digital. Terima kasih banget udah download RRI Digital di handphone kalian masing-masing ya. Cuma sayangnya banget nih pagi hari ini sepertinya kita belum bisa dulu untuk live TikTok. Untuk season live TikTok mungkin ditungguin siang hari nanti ya. Kita lagi ada sedikit maintenance hari ini, jadi bersabar untuk kamu. Tapi bukan berarti teman Pro 2 gak bisa request pagi ini. Bisa banget kok ya. Kamu cukup kasih tahu di WK aja judul lagu yang pengen kamu dengerin. Nanti bisa WhatsApp di 0851 9088 9797, atau bisa DM juga di @pro2manado2-nya pakai angka. Yang jelas sih pagi hari ini ya, aku cuman pengen ngingetin semua teman Pro 2 sarapan dulu Gi, biar lebih bersemangat untuk mengawali aktivitas pagi hari ini ya. Yang lagi skip karbo yang cukup berat di pagi hari, ya udah banyakin seratnya dulu sama protein, mungkin banyakin air putih biar seger meleper untuk menjalani hari yang bakalan panas banget gak sih teman Pro 2. Tapi ya kalau ngomongin masalah cuaca panas tuh, belakangan ini bener-bener kayak kita lagi dipusingkan sama kabar-kabar kebakaran hutan yang ada di Kalimantan atau bahkan juga di daerah kita sendiri. Sulawesi Utara juga kemarin sempat banget nih mengalami kebakaran hutan. Terus juga ya walaupun tidak semasif daerah lain gitu ya, jauh-jauh jangan sampai deh. Tapi kalau ngomongin masalah kebakaran di Kota Manado, entah rumah-rumah pemukiman yang terbakar karena cuaca yang cukup panas ini, mana juga ada konsleting atau mungkin juga ada yang bakar sampah tanpa untuk dilihat atau dijaga gitu kan, yang berpotensi juga mengalami kebakaran di musim sepanas ini tuh kayak aduh rawan banget teman Pro 2. Apalagi mengingat juga ya kisruh-kisruh Kalimantan yang kemarin menyebabkan banyak negara tetangga tuh yang mengeluhkan gitu gara-gara asap dari Kalimantan. Itu tuh beberapa negara tuh juga menjadi salah satu negara yang terdampak gitu kan, kayak Singapura, ada juga Malaysia, dan masih banyak lagi teman Pro 2. Dan kalau ngomongin masalah kebakaran hutan di Kalimantan, kesini-sini tuh makin meluas gak sih? Soalnya kemarin aku juga sempat update gitu VT di Instagram, banyak sekali warga-warga yang ada di area Kalimantan ini itu juga sudah mulai mengungsikan diri gitu kan. Dan pemadam kebakaran atau BPBD juga ikut turun langsung untuk mengevakuasi. Dan ini juga kayaknya sih gak bakalan selesai kalau titik apinya gak dipadamkan. Maka dari itu Kementerian Perhubungan kemarin udah menerbitkan 35 izin penggunaan pesawat registrasi asing untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah yang ada di Indonesia, tidak hanya ada di Kalimantan. Nah, Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Lukman F. Laisa juga ngasih tahu kalau 35 izin ini ternyata diberikan sama 11 pemegang air operator certificate dari 8 negara. Nah, total terdapat 36 helikopter yang udah digunakan untuk mendukung penanganan karhutla. Dan udah gitu juga negara-negara yang ikut dari Amerika Serikat, ada juga dari Malaysia, ada dari Amerika dan juga Rusia, bahkan negara-negara tetangga lain juga ikut membantu Indonesia untuk menangani kebakaran hutan. Dan gak cuman itu, selain perizinan dan operasional, Direktorat Kelaki Udaraan dan juga Pengoperasian Pesawat Udara Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub melakukan pengawasan dan sertifikasi tahapan aspek yang dibutuhkan gitu agar supaya tidak menyalahi aturan walaupun mereka udah bisa bebas terbang di Indonesia ya. Semoga bantuan-bantuan dari negara-negara tetangga ini bisa memberikan gitu ya ketenangan pastinya untuk warga Kalimantan. Apalagi kita tahu sendiri ya, jangankan manusia, hewan-hewan yang ada di sana gitu ya juga mati lemas karena asap yang begitu pekat, bahkan jarak pandang juga tertutup dan anak-anak sekolah juga harus meninggal.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami